0: terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September. Ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
3: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
2: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah,
8: kami jalan menijin dengan rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya, saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: soal apa Pak?
7: Pak benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
7: di maktur. Itu kata kamu ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasmini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Rudy Zain sudah menghadirkan Warta Berita pukul 9 pagi, tadi pagi jam 7 ya, dan kemudian di sesi yang kedua di jam 9 pagi, dan nanti untuk sesi yang ketiga tentunya dalam dinamika olahraga kembali akan kami relay, dan nanti akan berakhir pada malam hari tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih tetap setia dan masih bersama Bung Wana. Kami akan tuntaskan tugas ini nanti pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan program-program yang masih tersisa seperti biasa, lagu-lagu hiburan, informasi-informasi, dan juga pesan layanan masyarakat ya, dan juga iklan layanan masyarakat, serta juga adanya info terkini, info media yang bisa Anda akses lewat rri.co.id.

21 menit saudara peringat berlalu dari pukul 9 pagi. Dan untuk Anda yang sedang bersibuk ya, atau mungkin sedang memprioritaskan hari ini untuk diri sendiri, orang bilang memanjakan diri sendiri ya. Nah saudara peringat, untuk menemukan jati diri kita, kita harus mengeksplor diri kita. Dan mengapa eksplor diri itu sangat krusial? Dilansir dari rri.co.id Jayapura bahwa eksplor diri merupakan proses krusial bagi setiap individu untuk mengenali potensi mendalam serta bakat terpendam mereka. Melalui perjalanan ini kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan secara objektif guna membangun masa depan yang terarah. Saudara, melakukan pencarian identitas membantu seseorang menemukan visi hidup yang selaras dengan nilai-nilai personal yang mereka yakini. Tanpa adanya pemahaman fundamental mengenai diri sendiri, maka kita akan mudah terombang-ambing oleh ekspektasi dan standar orang lain. Proses eksplorasi ini juga secara signifikan mampu meningkatkan kecerdasan emosional serta ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. Nah, jika kita memahami batasan emosi diri, mengambil keputusan penting di mana masa-masa sulit akan menjadi jauh lebih bijaksana. Nah, saudara pendengar, hubungan sosial kita dengan orang sekitar juga itu sangat berpengaruh ya. Untuk kualitas diri kita yang jauh lebih baik dan lebih bermakna. Eksplor diri kita untuk jauh lebih baik dan lebih bermakna itu juga tergantung kepada lingkungan di mana kita berada. Langkah kecil akan menuntun kita kepada kebahagiaan sejati yang bersumber tentunya dari dalam diri kita sendiri, dari jiwa kita sendiri. Seperti itu ya. Mudah-mudahan saja bisa dipahami pendengar bahwa kita tidak boleh menutup diri untuk mengeksplor kelebihan kita, kemampuan diri kita, karena ketika kita mengeksplor semuanya, kita menunjukkan atau mengekspos ya. Bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa ini loh diri saya ya, dengan segala kelebihan. Ada kekurangan tetapi jangan ditunjukkan ya, tetapi kelebihan yang kita harus up ya. Sehingga orang lebih menghargai kita karena kelebihan kita, bukan menghargai kita karena kekurangan dan kelemahan kita. Semoga saja. Tapi saya gak setuju ya, kata BCL bilang hanya diam, judulnya hanya diam. Padahal tadi Mbak Dia harus katakan bahwa kita harus mengeksplor diri, berarti kita harus bisa button up ya, bisa memberikan satu nuansa bahwa diri kita mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita

Kecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UPP Unit Pelaksana Proyek Papua.

lagu dari Seventeen, Dunia Yang Indah. Dan waktu terus jalan ya, terengah terus bergerak maju ya, dari detik kemudian menit, dari menit menuju ke jam ya, dari jam kemudian akan berubah sesuai dengan arah waktu. Dari pagi sudah berlalu dan kita akan segera menuju ke arah siang hari. Nanti siang hari kita akan menuju ke arah sore atau tengah hari, jam 12, jam 1, bahkan sore hari nanti akan menunjukkan pukul 3 sore atau jam 4 sore ya, itu sudah menunjukkan sore hari. Dan nanti pada pukul 17.18 kita menuju ke petang hari. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, pendengar. Anda juga bisa menikmati apapun berkat dan juga rezeki yang bisa dinikmati ya. Yang lagi sedang menikmati dinginnya air kelapa muda, saya dari tadi membayangkan makanya kenapa sampai tersebutkan ya lewat mulut saya, kayaknya enak banget ya minum air kelapa muda. Tapi semoga saja bisa keturutan atau kesampaian asal ada yang belikan ya. Kalau nggak ada yang belikan mah sama aja, kecuali kita langsung menuju ke tempat penjualan kelapa muda di Skyland atau di pasar atau di pinggir-pinggir jalan. Biasanya kalau penjual kelapa muda itu identik dengan adanya buah kelapa yang dipajang di pinggir jalan. Lucu kan kalau Anda tiba-tiba berhenti, mas mau beli apa ya selain kelapa muda ya, padahal itu digelar kelapa-kelapa gitu banyak ya, tapi nyarinya, oh iya mas ada jual baju enggak, kan lucu ya. Pasti ketika Anda berhenti di pinggir jalan karena melihat ada sesuatu yang berwarna hijau bulat-bulat, dan ketika dipotong itu akan mengeluarkan air dan juga ada butiran kelapa di dalamnya, daging yang begitu kenyal ya, pasti Anda langsung terbayang dari jauh ya, air kelapa muda ada di ujung sana, langsung menuju ke sana. Bisa pilihannya bisa menggunakan menggunakan sirup, bisa ada juga yang menggunakan gula merah ya, itu jadi kelapa, air kelapa muda gula merah, nanti warnanya agak sedikit kecoklatan ya. Tapi kalau menggunakan sirup berarti warnanya agak sedikit kemerah-merahan atau warna-warna pink gitu ya, biasanya mereka menggunakan sirup stroberi ya, asik ya. Saya cerita gini semakin ngiler aja ya, mau menikmati air kelapa muda. Oke, pendengar di manapun Anda berada, kita menikmati lagu-lagu yang sedikit slowly agar suasana siang kita dapat banget ya. Saya coba akan pilihkan lagu-lagu yang sedikit berirama melankolis ya, agak sedikit mendayu-dayu dan agak sedikit nostalgia ya. Ambil dari miliknya Betaria Sonata, semua

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Ikannya dimakan sayang. Jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gisi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

0: bisa minta apa yang bisa saya.
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Saudara mendengar ruang dengar Anda, kami kirimkan lagu-lagu berirama syahdu. Kalau tadi saudara pendengar ada beberapa tembang yang sudah berlalu dari ruang dengar Anda, kini masih kita nikmati satu persembahan dari Maudie Ayunda dengan Perahu Kertas. Sebelumnya ada Rutsana dengan Kaulah Segalanya, ada Nona Lembata, ada Maimuna, ada juga apanya dong ya. Baik pendengar, 25 menit sudah berlalu dari pukul 10 pagi dan kami masih terus menemani Anda. Walaupun mungkin semangatnya sesuai dengan cuaca ya, karena memang yang saya rasakan saking teriknya matahari di siang hari di luar halaman RRI, cahaya sinar mataharinya terpantul sampai ke dalam studio. Akibatnya apa? Silau men. Oke, selamat menikmati aktivitas siang buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Semoga terhibur dengan apa yang kami hadir.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak, tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: angin hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua. Dan kicauan merdu burung pagi, jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan. Dan jaga lingkungan dari sampah.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan semoga Anda masih tetap setia untuk menantikan info harga pasar yang sedikit terlewati, agak kesiangan ya, karena tentunya baru saja kami akan membacakannya. Ya, saudara pendengar, untuk harga sembako per hari ini ya, tanggal 20 Juni 2026, saudara, di mana saudara pendengar, harga pasar terkait dengan harga bulog ya, atau beras bulog, per 1 kilogramnya Rp15.000 untuk harga tertinggi di pasar Yotefa, Rp12.800 untuk di Mega Waena. Kemudian saudara, untuk beras betet dan 99, beras betet dan 99 Rp20.000 di Saga AB dan Pasar Hamadi, sedangkan di Mega Waena Rp18.000 dan Rp19.000 di Saga AB dan Waena. Kemudian kita beralih ke daging ikan telur, daging sapi impor Rp199.000 di Hypermart Kota, kemudian Rp165.000 di Saga AB. Untuk daging sapi lokal Rp140.000 di Pasar Yotefa, untuk ayam ras boiler dan antar pulau Rp50.000 di Pasar Yotefa. Ayam potong lokal Rp70.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yotefa, dan ada yang murah Rp44.900 per kilogramnya di Hypermart Kota dan Hypermart AB. Kemudian untuk ayam kampung Rp150.000 di Pasar

ikan kembung Rp40.000 di Pasar Yotefa, ekor kuning Rp150 di Pasar Ramadi, dan ada pula yang Rp50 atau Rp63.000 di Pasar Yotefa sesuai dengan ukurannya ya. Kemudian untuk ayam kampung telur Rp5.483 di Permat Kota dan Rp5.000 di Saga AB, Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa. Untuk sayuran, bunga kol Rp87 di Hipermat Kota dan Hipermat AB, Rp51.000 di Pasar Hamadi, kol Rp43.900, buncis Rp42.000 di Hipermat dan Hipermat Kota dan AB. Kemudian untuk wortel Rp38.000 per kilo di Pasar Yotefa dan di Hipermat Rp18.900. Untuk kentang Rp35.000 di Mega Wayana, Rp26.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Yotefa. Untuk tempe Rp23.900 per kilogramnya di Hipermat Kota dan Rp11.000 di Pasar Yotefa. Demikian juga tahu Rp15.600 di Hipermat Kota dan Rp11.000 di Pasar Yotefa. Baik pendengar, masih kami hadirkan harga pasar. Sesaat lagi kita selingi dengan satu tembang dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk bagaimana info harga bumbu, kemudian untuk kemasan kaleng, bahkan nanti akan saya akhiri dengan harga mie instan dan sekitarnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita sudah berada pada pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Dan secara keseluruhan pendengar, bahwa informasi harga pasar terkait dengan harga bawang merah, bawang putih dibanderol sekitar Rp95.000, Rp57.000 per kilogramnya. Untuk cabai di atas Rp153.000 dan Rp128.000. Kemudian saudara, untuk cabai hijau dan cabai rawit Rp97.000 dan Rp144.000, tetapi ada yang memiliki harga miring di pasar Yutefa bisa dibanderol Rp66.000 dan Rp116.000. Untuk secara keseluruhan terkait dengan harga minyak goreng, saya ambil harga tengahnya yang paling mahal, ada yang sekitar Rp26.000 per kilo per liternya, itu minyak goreng tropikal. Yang murah minyak goreng curah Rp18.000. Untuk gula Rp20.000 dan Rp21.000. Sedangkan untuk mie atau kemasan mie instan Rp4.000, bahkan juga ada yang Rp3.190. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba kita di penghujung pukul 11 siang dan Mbak Rahma sudah tiba dari tadi ya, dari jam 10.30 menit waktu Indonesia Timur dan siap menggantikan Mbak Dea. Nanti kita akan ngobrol dulu dengan Mbak Rahma baru Mbak Idanya pamit ya. Oke, kita menuju ke kota Gudeg Yogyakarta dengan Yogyakarta.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong. Baik, saudara mendengar, sudah pukul 11:07 waktu Indonesia Timur. Masih di suasana hari Sabtu dan cuaca yang panas, tapi ya ada sepoi angin-angin siang yang mudah-mudahan saja bisa membuat Anda tetap betah di rumah. Saya mau pamit undur diri ya, sudah mau pulang ke rumah dari jam 5 pagi sampai saat ini sudah pukul 11:07 dan masih mau cuap-cuap sedikit sebelum kita pisah ya. Seperti biasa, saya sudah hadir dan sang bidadari kita.
3: Bidadari yang terluka ya.
2: Bidadari yang terluka.
3: Bidadari iya. Dari Kuta Bali. Bidadari.
2: Nyanyi lagi dia. Dinasnya dengan siapa nih? Dengan Bang Mansa kan?
3: Terserah deh.
2: Terserah.
3: Yang siap-siap.
2: Kalau tadi aku dengan Mas Wana.
3: Oh, oke,
2: okay. Gitu.
3: Berarti siang ini kayaknya dengan Bung Manuel Sawaki ya.
2: Iya.
3: Oh,
2: lengkap beliau, banget.
3: Iya, lengkap dong karena beliau sudah terbuka di luar.
2: Oke, berarti sama Bang Mansa sampai sore.
3: Sampai jam 6.
2: Iya.
3: Bang Mansa juga kayaknya sampai jam
2: iya.
3: 7 ya.
2: Jam 7. Betul. Aduh, Mbak Rahma. Ya. Sudah makan pagi?
3: Udah, habis makan siang. Ini makannya menunya yang berat, Mbak.
2: Menunya berat.
3: Iya.
2: Ya ampun, karena cerita-cerita makanan semalam makan sampai 2
3: iya.
2: kali.
3: Makan lagi pulang tuh, pulang siaran tuh makan
2: pagi,
3: lagi, Mbak.
2: Pagi bangun
3: udah enggak masak dong.
2: Sudah. Terus
3: jelas enggak masak dong.
2: Jadi tadi makan di mana? Oh, singgah lagi.
3: Iya, singgah makan
2: astaga.
3: Lagi. Gitu.
2: Tapi setiap bulan itu udah dihitung budget yang tidak terduga itu.
3: Pokoknya ada aja.
2: Ada aja karena memang kan iya. Kamu nggak mikirin itu
3: karena
2: udah
3: kan
2: ada
3: biasa,
2: yang
3: karena kan bisa kebagian rezeki dari Mbak Ida. Mbak Ida bawain
2: cuma
3: pisang
2: sedikit,
3: goreng, ya kan? Bawain pisang goreng, bawain apa tuh waktu itu tempe gembos. Iya, kan rezeki juga.
2: Ya
3: jadi
2: ampun, itu nggak ngenyangin.
3: Tapi
2: yang
3: kan,
2: yang rezekinya itu yang memang harus ada yang bayar itu.
3: Gitu. Iya
2: itu
3: sih kadang-kadang kadang-kadang.
2: Itu kan di luar budget, Mbak Rahma. Iya, enak ya.
3: Iya sih. Itu harus memang dipikirkan juga ya.
2: Jadi biar setiap hari tuh bisa jadi kadang tidak makan tidak masak di rumah ya, apalagi sudah beraktivitas ya.
3: Kecuali kalau libur boleh ya,
2: libur.
3: Kita turun dapur ya, turun gunung ya.
2: Itu pasti ya.
3: Tapi pagi. Tapi kalau soal-soal kayak sarapan masih bisa sih.
2: Masih bisa.
3: Iya, tapi kalau mau masak yang lengkap gitu, kalau misalnya kita dinas jam 11 katakanlah.
2: Tapi
3: nanti
2: kan bisa pulang, sebenarnya
3: nanti kan pulangnya udah malam, terus suami juga seharian di kantor.
2: Jadi nanti takutnya ini
3: malah kebuang-buang, mubazir.
2: Gitu.
3: Jadi biasanya hanya bikin sarapan atau enggak yang awet lah.
2: Berarti
3: misalnya,
2: malam lagi enggak masak
3: ayam,
2: kan?
3: Iya, maksudnya yang ininya biasanya sih itu sih yang awet-awet, maksudnya yang agak bertahan lama, misalnya kayak goreng ayam gitu kan masih nanti kalau pulang malam kan masih bisa tuh.
2: Jadi prinsipnya Mbak Rahma ungkep ayam disimpan di kulkas. Jadi kalau mau makan panas-panas
3: iya,
2: langsung digoreng.
3: Iya.
2: Oh,
3: gitu
2: asik.
3: Bisa pakai untuk sarapan.
2: Iya, kalau kita masak dari pagi kan sayang kan udah nggak enak.
3: Betul.
2: Memang Mbak Rahma orangnya suka yang masakannya baru dimasak panas atau mungkin sudah disimpan?
3: Suka
2: gitu.
3: Yang fresh langsung.
2: Kan? Fresh di
3: begitu,
2: oven ya.
3: Begitu.
2: Iya, berarti sama
3: ini,
2: kita ya,
3: iya.
2: Ces ya, kita sama.
3: Iya kan, maksudnya lebih ini kan.
2: Saya tuh Mbak Rahma kalau misalnya makanan yang baru dimasak itu bisa jadi rakus.
4: Pantas.
2: Bener, itu bisa duduk di meja makan. Ya misalnya ada ikan ekor kuning di kuah nih ya, itu kan panas-panas ya. Itu tuh bisa nggak satu kali makan, jadi bisa sudah selesai makan.
3: Nasinya
2: nggak tambah, cuma dicemilin. Jadi ngambil ikan lagi dicemilin. Karena prinsipnya nanti kalau sudah siang atau sore udah dingin, udah nggak mau disentuh gitu.
3: Iya, dan memang ada teorinya juga sih Mbak. Terkadang kalau misalnya kita sadar atau enggak ya, kadang-kadang kalau kita masak itu terkadang kita malah jadi apa ya, kurang selera makan ya,
2: karena
3: udah kecium bau, dan itu memang ada sih teorinya. Ya?
2: Ada teorinya ya?
3: Memang karena durasi masak yang cukup panjang misalnya, terus kita udah cium bau dan segala macam, begitu kita mau makan kayak selera makan
2: sudah
3: berkurang
2: kenyang.
3: Ya itu memang ada teorinya seperti
2: tapi
3: itu.
2: Tapi kalau saya tidak
3: iya sih makanya. tapi agak susah juga kalau misalnya kita
2: cuma
3: masak
2: porsinya dalam porsinya jadi berubah, artinya baru makan sedikit kok jadi enak, berarti memang sudah sudah terdoktrin bahwa sudah kenyang duluan.
3: Kita udah cium aromanya kan, itu sudah kayak mengenyang, kayak kasih sinyal ke otak kita tuh kayak udah kenyang,
2: sudah kenyang duluan.
3: Dan kalau Mbak Rahma pribadi sih Mbak Dea, kalau mau masak nih harus isi perut dulu.
2: Enggak enak.
3: Maksudnya sekedar sarapan gitu untuk nanti masak.
2: Tapi
3: makan
2: siang. Tapi
3: enggak
2: makan berat kan? Enggak makan nasi gitu.
3: Makan berat juga kan sarapan.
2: Kok bisa?
3: Kan
2: kalau saya prinsipnya gini, kita nih beda-beda ya.
3: Mbak sarapan apa harus
2: yang pada saat masak ya. Misalnya goreng tahu kan, enggak usah makan macam-macam dulu. Jadi pada saat masak goreng tahu ambil 1-2 potong. Goreng tempe ambil 1-2 potong gitu. Jadi akhirnya ada sesuatu yang masuk. Kalau sudah kenyang duluan?
3: Iya, soalnya kalau udah lapar baru masak kayaknya apa ya? Kurang gimana, kayak kita tuh kayak keburu-buru dan gak fokus. Kalau Mbak Rahma tuh gitu Mbak, jadi harus makan dulu.
2: Baiklah.
3: Minimal ya mungkin dadar telur sama nasi misalnya kan. Nanti kalau masak yang makan siang misalnya agak-agak ribet, harus numis kangkung, harus apa ini, harus ya goreng ikan, harus ungkup ayam, itu kan agak ribet, maksudnya agak ribet ya.
2: Betul.
3: Jadi harus sudah isi tenaga dulu.
2: Oke, setuju
3: gitu.
2: Kalau begitu. Tapi
3: karena kalau udah lapar baru kita harus gerasak-gerusuk masak ini, kayaknya gak fokus deh, dan malah capek.
2: Oke deh, tapi gak apa-apa, berarti double makannya ya.
3: Iya.
2: Sebelum masak udah makan.
3: Sarapan
2: kalau
3: dulu
2: makannya
3: ya.
2: Udah jadi,
3: makan lagi. Terus
2: memang
3: sebelum tidur makan lagi.
2: Jadi gembul ibu.
3: Kita gemboy bersama ya,
2: gemboy bersama.
3: Ya,
2: aku membayangkan dirimu pertama kali masuk RRI langsing sing set. Kebayangkan?
3: Iya.
2: Mbak Rahma di rumah pakai kompor gas apa minyak tanah?
3: Minyak tanah.
2: Tapi kan dapur Anda dapur cantik ibu,
3: iya,
2: masih pakai minyak tanah.
3: Mbak Ida apa minyak tanah?
2: Minyak tanah.
3: Iya,
2: saya
3: agak ngeri sih.
2: Saya takut pakai kompor gas.
3: Sama.
2: Gitu.
3: Sama.
2: Tapi ibu punya dapur itu, saya kan udah pernah berkunjung ke sana. Iya. Itu bagusnya kompor gas karena dapur cantik dan agak luas gitu.
3: Tapi kan kita hanya berdua ya Mbak ya.
2: Kalau suamiku enak tinggal ceklek-ceklek gitu.
3: Kalau suamiku aku tuh termasuk orang yang kemelekatannya sama suami tuh melekat. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh harus ada ini suami.
2: Tapi
3: gitu,
2: suami juga takut kalau menggunakan kompor gas.
3: Enggak sih, malah di rumah mertua tuh udah pakai kompor gas.
2: Mereka gitu. Bilang katanya kalau pakai kompor gas itu agak irit ya.
3: Mm-mm.
2: Bisa sebulanan ya. Aduh.
3: Tapi kita belum ada nyali
2: cuma
3: ya.
2: Cuma kita takut.
3: Takut.
2: Iya. Apalagi dapurnya Mbak Ida kan imut kecil, sempit kan. Jadi takutnya ada kebocoran tiba-tiba.
3: Baru Mbak deh. Ini kan anabolnya juga banyak ya kan, takutnya itu kan
2: dia,
3: ada kebocoran
2: dia
3: gas.
2: Dia menyenggol sesuatu, apa sih namanya kalau kompor gas itu?
3: Takut ininya
2: kubater-kubater gitu.
3: Iya. Takut ini ya, bocor ya.
2: Bocor.
3: Gitu sih.
2: Sorry.
3: Copot.
2: Itu gara-gara Mbak Rahma ketawa. Getarannya bisa menjatuhkan jauh.
3: Padahal ini pakai ilmu tenaga dalam.
2: Aduh, pakai tenaga dalam ibu kita
3: gitu.
2: Yang
3: jadi ya tergantung ini sih, mau masak pakai minyak tanah kah, mau masak pakai gas kah?
2: Iya.
3: Yang penting kalau tugas masak di dapur ya harus turun sih tugas.
2: Cuma memang belakangan ini
3: rumah tangga
2: minyak tanah kayaknya agak sedikit susah ya saya rasakan. Kalau dulu kita cari ada, gampang kan, udah berapa minggu ini.
3: Kalau di Koya termasuk ini sih Mbak, masih
2: ada.
3: Gampang. Iya,
2: masa saya
3: masih
2: harus
3: gampang.
2: Pergi ke Koya? Jauh
3: nitip
2: banget
3: aja ya. Plus kalian ongkir ya.
2: Dari 25.000 per 5 liter kan, jerigen. Jadinya berapa, Bu?
3: 35 ya sekarang ya. Berapa sih?
2: Kalau di Pangkalan 25.
3: Oh, 25.
2: Tapi kalau 30, di luar Pangkalan 30. Kalau pakai jerigen 35. Maksudnya kita beli 40 kadang.
3: Oh, 40.
2: Kalau saya titip dengan Ibu di Koya berarti
3: 50 dong.
4: Pakai nanya dibulatin aja Mbak, 50 ya, dong.
2: Kalau saya untung ya. Kalau saya beli 4 jerigen ya. 5 berarti
3: 5 kali 4 iya 200.
2: Ibu.
3: Tinggal ditotal aja, dibulat-bulatin aja.
2: Kalah-kalah renting menir.
3: Kita bisnis ya. Enggak boleh dong, enggak boleh.
2: Enggak apa-apa, sama teman sendiri kan.
3: Oh iya, namanya kan bagi-bagi rezeki kan.
2: Nanti kapan-kapan Mbak Ida saya titip sesuatu kan. Nanti boleh kita gandakan, empat gandakan.
3: Iya, bisnis ya. Teman sih teman, tapi bisnis tetap bisnis.
2: Tetap bisnis. Aduh.
3: Jangan-jangan bercanda. Nanti dikira serius.
2: Di luar panas ya tadi Mbak Dea, Mbak Rahma ya.
3: Panas.
2: Saya lihatnya dari kaca saja.
3: Padahal cuma tadi pagi sempat ini sih, kalau di Koya sempat mendung nggak? Di sini juga gitu. Sama. Sempat mendung tadi ya. Di Koya. Cuman setelah perjalanan, panas ya.
2: Panas ya. Ini untuk orang yang punya acara outdoor, wedding, kemudian
3: betul.
2: Acara di pantai.
3: Kayak Mbak nanti
2: kayak
3: ya tadi, wedding sebentar
2: iya,
3: sore ya.
2: Kayak tadi di Hamadi
3: betul,
2: itu dari
3: itu ada,
2: keluarga besar PDAM.
3: Betul. Ini jalan sehat ya.
2: Jalan sehat.
3: Ternyata
2: tadi kesini karirnya masih berlangsung.
3: Masih dan rame. Rame sih Mbak, masih banyak yang jual-jual jajanan.
2: Iya.
3: Karena memang belum jam 10 ya, jadi
2: iya,
3: masih rame. Tapi belum. Kita mau singgah turun aja cari sesuatu tuh kayak panas. Jangan-jangan
2: karena
3: panas.
2: Ini posisi kita dari Koya menuju ke kota
3: agak
2: itu
3: susah.
2: Kan harus menyeberang. Kan?
3: Iya, dan parkirnya tuh agak susah. Malas, sih.
2: Ya?
3: Iya, maksudnya nanti parkir di pinggir jalan terus kita harus jalan
2: iya,
3: ke sana terus balik lagi.
2: Iya, betul. Capek tidak sebanding dengan sesuatu yang engkau mau beli.
3: Iya sih, tapi Mbak Ida termasuk orang yang suka jalan ya, jalan pagi ya.
2: Iya. Kalau pas lagi nggak libur apa nggak dinas pagi pasti ada waktu pergi ke sana.
3: Ah gitu ya.
2: Tapi cuma di ini di batas apa sih Mbak?
3: Di batas
2: Rahma?
3: Kota ini.
2: Di batas kota ini. Di biasanya
3: tersangka,
2: sih
3: tersangka,
2: biasanya kita enggak sayang maksudnya di Car Free Day saya biasanya di bagian bawah jembatan itu. Terus kemudian kalau kita menuju ke arah sana berarti kita arahnya kemari.
3: Ciberi. Bukan, karena Ciberi.
2: Apa sih namanya?
3: Apa?
2: Apa sih Desante?
3: Oh,
2: baru
3: iya?
2: Ke arah kesini, nggak dari sini ke sana.
3: Terus karena, parkir mobilnya di mana?
2: Ya dari situ, dari arah ini apa sih namanya? Ada kafe apa sih itu ya? Roof.
3: Oh iya.
2: Ya di situ. Jadi kita ngambilnya dari arah kesana kemari gitu.
3: Gitu.
2: Kenapa? Karena kalau kesini ke arah sana itu padat merayap, Mbak. Saya nggak suka dengan berjubelnya orang gitu.
3: Sih.
2: Ini mau olahraga atau mau berdesak-desakan?
3: Bahkan
2: gitu.
3: Ada juga yang parkir kendaraannya itu di sebelum jembatan Yotefa kan?
2: Jauh banget.
3: Iya. Harus jalan kesana. Aduh. Kalau Mbak Rahma enggak tangan sih,
2: iya.
3: Enggak sanggup.
2: Kecuali memang kita pas jalannya jam 6 pagi. Itu selesainya jam 8 mungkin atau 7:30. Oke lah masih bisa dapat suasana yang adem ya.
3: Tapi memang sudah, ada orang juga yang jalannya itu malah nyari sinar matahari yang jam 8 itu kan kebanyakan orang sudah mau pulang ya.
2: Iya, betul.
3: Pernah sekali sih Mbak Rahma ketemu teman, ini sudah jam berapa? Ika kita malah nyarinya tuh yang jam-jam begini. Ya ampun.
2: Tahu enggak Mbak Rahma, saya dulu pernah
3: 6, ya kan?
2: Saya dulu pernah waktu berapa tahun lalu sih kita selalu turunnya di pos ini ya, di pos apa sih? Pos polisi itu. Kemudian melewati jembatan Yotefa kan. Nah pulang, karena mungkin datangnya udah jam 7:30, itu pas naiknya kembali Mbak, itu
3: panas
2: jam
3: ya?
2: 9, itu memang terbakar pica.
3: Panas ya, iya memang.
2: Tapi ada yang santai, kita mah langsung udah
3: betul, sudah sanggup ya kayaknya ya. Makanya kalau kita ingin olahraga ke kawasan Car Free Day, ya bagusnya itu sih Mbak. Kalau kita tuh jam-jam 5 lewat itu sudah harus ini sih, sudah harus jalan.
2: Sudah harus jalan,
3: lepas sholat
2: jam 5
3: sudah
2: udah persiapan. Kemudian 6:30 kurang lah.
3: Iya.
2: Udah mulai
3: karena dari malam itu mereka udah siapin ini juga sih, meja-meja yang untuk jualan kan, udah ditandai. Jadi iya, dan kita kalau perginya di dinas subuh
2: kenapa
3: itu
2: targetnya
3: udah
2: UMKM sih Mbak Rahma? Kan mau olahraga.
3: Kan sekalian ya Mbak ya. Olahraga itu hanya modus hanya alasan ya. Tujuan utamanya itu hanya untuk beli cemilan.
2: Tapi hari ini aku buat berita Mbak Rahma tentang Car Free Day ya. Gaya masa kini tapi berhubungan dengan kesehatan.
3: Okay.
2: Gitu.
3: Iya
2: karena
3: sih.
2: Karena pikirannya kan sekarang kan udah berapa tahun ini kan Car Free Day di mana-mana ya, di Jakarta sampai di Papua kan. Terus itu dampaknya bagi kesehatan dari Kementerian kesehatan menilainya seperti apa kan. Kemudian kesini-kesini ada itu, ada pengaruh UMKM apakah positif atau enggak untuk kesehatan gitu.
3: Oh iya, yang penting harus kontrol ya.
2: Kalau kita suka jalan pagi Car Free Day itu introvert atau extrovert?
3: Itu extrovert ya. Karena suka akan keramaian ya.
2: Gitu ya.
3: Iya, kalau enggak suka keramaian ya berarti mungkin lebih memilih di rumah saja.
2: Berarti dia istilahnya menutup diri gitu ya.
3: Enggak menutup diri menutup juga diri. Sih karena kalau orang-orang introvert itu mungkin lebih nyaman ya, lebih nyaman karena merasa nanti kalau berbaur dan terlalu banyak orang malah menguras energinya mereka gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk ya sudah di rumah saja. Ada ya seperti
2: ada
3: itu
2: yang
3: ya.
2: Seperti itu,
3: ada
2: ya.
3: Yang perpaduan antara keduanya.
2: Iya.
3: Introvert dan
2: tapi dia tidak extrovert. Dikategorikan tidak suka bergaul gitu Mbak Rahma?
3: Enggak sih, masih aman sih masih sepertinya. Aman? Iya, okay. Yang penting tidak sampai menguras energinya dia, tahu batasannya dia.
2: Tahu
3: begitu.
2: Batasan.
3: Dan kalaupun nanti kalau dipaksa ya berarti kasihan juga kan mereka yang punya kepribadian introvert ini.
2: Betul.
3: Kan nanti malah nggak baik bagi mentalnya mereka. Dan kalau mereka memilih untuk berdiam diri di rumah ya itu yang mereka pilih dan baik untuk mental mereka sendiri juga
2: gitu
3: seperti
2: ya,
3: itu
2: Mbak Rahma, ya?
3: Okay. Ini kita sudah kayak psikolog ya.
2: Iya. Kan enak tuh kita saling berbagi. Mbak Rahma punya
3: kan
2: ilmu
3: Mbak
2: lebih.
3: Mbak Ida pernah bikin berita soal
2: betul.
3: Itu kan
2: cuma kan sekedar
3: introvert extrovert.
2: Iya, cuma kan sekedar
3: baca-baca tapi
2: baca-baca,
3: pasti
2: baca,
3: kan
2: gitu. Tapi untuk mendalami betul oh ternyata introvert, extrovert itu seperti itu.
3: Ambivert, ada perpaduan keduanya gitu.
2: Aduh.
3: Jadi ya yang bikin happy
2: sekarang
3: mereka.
2: Istilah banyak ya zaman-zaman sekarang ya.
3: Betul.
2: Tidak kayak dulu kita waktu kecil-kecil kan cuma
3: taunya
2: kamu pendiam suka di rumah. Kamu orangnya pecicilan suka keluar rumah kan bahasa-bahasanya gitu.
3: Tapi sekarang introvert, extrovert, ambivert.
2: Itu diambil dari kamus besar atau gimana? Atau mungkin dari bahasa asing
3: serapan
2: yang
3: ya, serapan.
2: Oh, bahasa serapan ya. Kita kan jarang ya.
3: Ini kalau salah mohon maaf ya. Kita hanya baca-baca sekilas-sekilas saja ya.
2: dari balai bahasa protes
3: kan,
2: gitu
3: iya,
2: kan.
3: Ada beberapa
2: tapi mudah-mudahan benar ya.
3: Iya, mudah-mudahan ya. Karena kan ada beberapa bahasa juga yang kita serap ya, masuk kemudian masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi ya karena tidak bisa dipungkiri maksudnya kulturasinya kita, budayanya kita kan juga bercampur kayak dengan Belanda, maksudnya dengan bahasa-bahasa asing. Jadi ada beberapa kosakata yang kemudian diserap
2: di,
3: masuk
2: dijadikan ke bahasa Indonesia. Bahasa hari-hari kan gitu.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Apakah saya sudah bisa pamit, Mbak?
3: Boleh. Jam berapa sekarang Anda mau masak ya? Tadi kayaknya sudah kayaknya Mbak Ida nih pulang nih masakannya
2: sudah
3: ada
2: makan.
3: Ya.
2: Sudah
3: makan ya.
2: Tapi memang saya sudah rencana tidak masak. Kemarin juga enggak masak Mbak Rahma.
3: Kan?
2: Kemarin juga enggak masak Mbak Rahma karena memang semuanya ada enggak ada di rumah. Terus kemudian Mbak Dia kemarin kan dari jam 11 ke jam 6 sore kan mau pulang setengah jam bisa masak apa gitu. Padahal di kulkas lengkap, ada ikan, ada ayam, ada sayur, lengkap cuma enggak ada waktu.
3: Sudah diungkap itu.
2: Tidak, belum. Masih jadi es gitu. Berarti kan harus proses.
3: Harus proses lagi.
2: Proses pencairan lagi, belum
3: harus
2: lagi.
3: Kumpul lagi.
2: Itu sudah.
3: Sampai di sini jam berapa ya kan?
2: Akhirnya pulang dinas.
3: Makan apa?
2: Kayaknya enggak makan.
3: Ya ampun.
2: Makanya sekarang lapar bunuh.
3: Ya ampun.
2: Oh, cuma makan potongan cake. Cake
3: gitu.
2: Ini, cake gula merah.
3: Gak cukup sih kalau itu.
2: Iya, betul.
3: Untuk menahan.
2: Pokoknya kalau orang Indonesia gak makan nasi kayaknya gak kenyang. Benar kan?
3: Bukan makan ya. Gak makan nasi sama gak pakai sambal tuh kayaknya bukan makan ya. Karena pasti kurang gitu. Dan biasanya kalau gak ada sambal tuh kayak makannya mau tambah-tambah lagi gitu. Kayaknya kurang deh.
2: Cuma ada yang kenapa ya kalau lagi sakit itu enggak doyan sambal, enggak bisa cium sambal dan mencicipi sambal. Kenapa bisa ya Mbak Rahma?
3: Ya pasti
2: ya?
3: Karena
2: pengaruh ini ya mungkin indera pengecapnya iya ya agak bermasalah ya. Saya pernah rasakan itu. Sakit itu dapat sambal aja sudah langsung enggak enak banget.
3: Malah ada yang kebalikannya ya. ada maunya ada sedikit sedikit supaya itu, bisa ini kan bisa
2: itu
3: telan
2: biasanya
3: ya.
2: Kalau influenza ya bakso enaknya makan bakso.
3: Udah lama ya kayaknya kita nggak makan bakso ya.
2: Tadi Mbak Rama aku membayangkan kan di luar panas. Jadi tadi saya Mbak Dea sempat cerita dengan pendengar kita bahwa enaknya makan kelapa muda. Coba dari sana bawa kelapa muda.
3: Ya bilang sih ya salahnya siapa, coba-coba bilang dulu, dipesanin dulu ya kan, baru nanti dibawa.
2: Udah, nanti aku akan menunjuk sana juga. Oke, Cama aku pamit.
3: Oke deh, iya, terima kasih.
2: Thank you.
3: Badaya besok dinasnya jam 11 ya. Aku
2: kita kayak berganti ya. Posisi gini kan. Besok Mbak Rahma di sini, aku yang duduk di situ, kita cuap-cuap dulu.
3: Besoknya lagi
2: berpisah.
3: Anda masih dinas ya, aku libur. Bye-bye.
2: Iya, tapi lulusannya 2 hari libur kan.
3: Aduh, enak ya.
2: Kita enak, cuma memang mengurangi
3: uang lauk pauk.
2: Betul.
3: Iya, karena sesuai dengan jadwal ya, jam masuk kerja.
2: Siap.
3: Enggak apa-apa deh, semua baik adanya ya kan. Liburnya 2 hari dinikmati full sama keluarga. Jadi mau masak apapun bisa kita explore ya di dapur kita yang imut dan cantik itu ya. Karena lama-lama kalau beli makanan jadi di luar juga kayaknya bosan deh, ya kan?
2: Tapi Mbak sering ini ya, sering stok-stok ini ya, lauk di kulkas ya. Cuma masaknya yang nanti. Tapi telur tetap harus ada. Tetap.
3: Dan sekarang mengurangi ini juga sih, mimi gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Mendingan gak usah beli deh, ketimbang nanti lihat pengen.
2: Kecuali kalau makan bakso, makan soto,
3: harus wajib itu pakai mie. Karena biasanya juga malah mie-nya habis duluan ketimbang pentolannya. Saking sukanya mie ya.
2: Iya.
3: Enak banget.
2: Mie ayam, mie bakso, mie apalagi? Mie goreng,
3: mie gacoan,
2: terus kemudian
3: ramen,
2: kuetiau, aku suka.
3: Kuetiau, iya, betul. Mihun.
2: Asik. Oke. Saya pamit. Terima kasih.
3: Badaya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan semangatnya jangan kendor sampai malam hari.
3: Makannya udah double.
2: Oke, baik. Bye-bye pendengar kita. Bye-bye Mbak Rahma.
3: Terima kasih.

0: kos aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi sudah cuap-cuap sama Mbak Dea, mengawali juga rangkaian tugas kami selanjutnya menemani Anda di suasana siang hari ini untuk edisi siar hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026, akhir pekan, momen weekend. Dan pasti sangat ditunggu-tunggu sama keluarga karena Anda punya banyak waktu untuk menikmati setiap momen kebersamaan dengan mereka. Dan Mbak Rahma di sini yang temani Anda, standby juga bersama rekan teknik Bung Manuel Sawaki sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Yuk nanti diramaikan ajang Maxioma, makan siang ngobrol bersama, ditunggu ya di line telepon kami pendengar di 0967 536 386.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

di menemani Anda lagu-lagu hiburan pilihan sengaja Mbak Rahma lepaskan. Lepaskan ke ruang dengar Anda tanpa cuap-cuap ya, karena sengaja memang untuk menghibur Anda yang lagi menikmati hidangan santap siang hari ini bersama keluarga tercinta. Menunya apa ya, ini sudah mau akhir-akhir bulan ya, tanggal 20 Juni 2026. Tapi tidak menutup kemungkinan menu spesial juga mungkin saat ini tengah menjadi pilihan Anda untuk menikmati hidangan santap siang. Contohnya apa Mbak Rahma? Mungkin ada ikan bakar, mungkin ada ayam bakar, atau mungkin apa ya? Ya pokoknya sesuatu yang bisa menggugah selera makan seisi rumah ya. Yang pasti pilihan Anda itu merupakan favorit dari keluarga tercinta. Jadi silahkan menikmati hidangan santap siang tanpa diganggu sama hal-hal yang bikin selera makan Anda hilang. Karena ini momennya memang pas ya, akhir pekan menikmati menu santap siang lengkap dengan semua anggota keluarga tercinta Anda. Mbak Rahma kirimkan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana siang hari Anda dengan cuaca yang begitu panas terik. Jadi minumnya yang segar-segar kayaknya enak ya, es buah, es pisang ijo, terus apa lagi, jus alpukat, pokoknya yang segar-segar ya, karena cuacanya panas. Tetapi jangan sampai kebablasan karena cuacanya panas, takutnya nanti malah mudah terserang flu, apalagi yang mungkin imunitasnya lagi menurun lantaran sering begadang malam. Mbak Rahma karena nonton Piala Dunia harus bisa mengontrol segala sesuatunya yang masuk dalam tubuh kita ya. Oke deh, terimalah satu persembahan lagu kali ini yang dihadirkan untuk menemani kebersamaan kami dengan Anda dari punyanya Samson. Coba dibingkiskan untuk semuanya yang punya kenangan terindah, lagu ini spesial untuk Anda dan spesial juga untuk Mama Sis yang lagi stay di sini ngadem di studio bareng Mbak Rahma karena habis pertemuan sesama para pensiunan RRI. Ya terima kasih kuenya.

Aduh, penikmat apa? Nasi panas, sayur hangat, sambal pedas, ikan goreng panas, ayam goreng panas. Wih, manyala mulut. Oke, ini lagu ini spesial untuk yang lagi berulang tahun hari ini ya, yang zodiaknya Gemini. Untuk semuanya yang berulang tahun hari ini tanggal 20 Juni, selamat berbahagia, selamat ulang tahun, panjang umur, senantiasa diberkati selalu usianya oleh Yang Maha Kuasa. Selamat naik level, wis ya, tambah bijak, tambah sehat, umurnya berkah, segala sesuatu yang ingin dicapai, mimpi, harapannya semoga dapat terwujud, amin. Satu persembahan lagu untuk yang lagi berulang tahun dari punyanya Kela Project, dihadirkan spesial untuk semuanya, judul lagunya Tambah Usia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus memantau, ini belum bisa kami relay beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga karena Pro 3 RRI masih menyiarkan laga ataupun pertandingan siang hari ini ya. Jadi sembari menanti nanti pergantian waktu pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan pilihan saudara pendengar kembali kami hadirkan menemani suasana siang hari Anda bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, punyanya The Cinnamon, Selamanya Cinta, ya, satu persembahan lagu yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 13 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma, mana berita olahraganya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya. Karena biasanya pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Tetapi untuk edisi hari ini tidak dapat kami siarkan karena memang Pro 3 juga sedang tidak menyiarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga karena Pro 3 ini menyiarkan jalannya pertandingan, ya, untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Ini masih berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti sejak pukul 12 siang waktu Indonesia Timur tadi, ya, disiarkan laga antara Turki versus Paraguay. Dan Anda bisa mendengarkan siaran Turki versus Paraguay dengan laporan pandangan mata lengkap dengan komentator dan juga partisipasi dari pendengar-pendengar semuanya di Pro 3 RRI Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda bisa mendengarkan laporan pandangan mata jalannya laga Turki versus Paraguay yang disiarkan melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dan dirilai, ya, untuk RRI Jayapura ini dirilainya di Pro 2. Jadi Anda bisa mendengarkan jalannya laga Turki versus Paraguay ini melalui FM 90,1 Pro 2 FM Jayapura. Dan kita akan jelang bersama pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Dan juga nanti ada beberapa update informasi untuk Anda yang kami hadirkan, di antaranya, ya, ini gelaran pertandingan sebelumnya berhasil akhiri penantian 24 tahun, ya, untuk unggul 3-0, ya, di Piala Dunia. Ini babak pertama saja sudah sangat meyakinkan, ya, dalam laga fase grup yang berlangsung dominan. Tim Samba unggul, ya, dan memetik poin yang luar biasa. Ini menjadi momen yang pertama juga bagi tim Samba dalam 24 tahun terakhir pada ajang Piala Dunia, berhasil mencatat sejarah baru dengan menutup babak pertama saja, ya, menutup babak pertama laga melawan Haiti ini dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Dan momen ini tercatat, ya, menjadi sejarah baru bagi Brasil karena momen ini menjadi yang pertama bagi tim Samba dalam 24 tahun terakhir pada ajang Piala Dunia. Pertandingan grup C yang berlangsung tadi, saudara pendengar, ini menunjukkan, ya, kemampuan Brasil di mana mampu mencetak 3 gol pada babak pertama saja, ya. Pertandingan Piala Dunia yang sebelumnya juga terjadi pada tahun 2002, ini terakhir kali Brasil mampu mencetak 3 gol pada babak pertama, itu terakhir pada gelaran Piala Dunia tahun 2002. Dan saat itu tim Samba unggul 3-0 atas Cina dalam laga fase grup yang berlangsung dominan. Dan sejarah tersebut berulang kembali setelah 24 tahun. Di babak pertama pertandingan sebelumnya tadi, Brasil versus Haiti kembali mencatatkan sejarah, ya. Setelah 24 tahun di babak pertama tadi, Brasil versus Haiti di laga pertama ataupun di babak pertama ini juga mencatatkan sejarah, yaitu bisa mencetak 3 gol tanpa balas versus Haiti. Dan menghadapi Haiti pada Piala Dunia 2026, Brasil, kalau tadi sempat Anda dengarkan juga siarannya di Pro 2 RRI Jayapura, ini bisa kita kemudian menyimpulkan, ya, bahwa
Brasil ini langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal pertandingan, dan tekanan yang mereka berikan juga membuat lawan mereka yang notabene adalah Haiti ini kesulitan mengembangkan permainan. Gol demi gol berhasil dicetak Brasil sepanjang paruh pertama atau babak pertama pertandingan melalui serangan yang mereka bangun secara efektif, dan keunggulan 3 gol di babak pertama ini menegaskan dominan Brasil ya atas Haiti sebelum pada saat itu mereka jeda turun minum. Tentunya catatan ini menjadi pencapaian langka bagi Brasil meski berstatus salah satu negara tersukses di dunia. Selama lebih dari 2 dekade mereka belum pernah lagi ya menutup babak pertama. Catatannya di situ ya, belum pernah menutup babak pertama dengan skor 3-0, dan catatan itu kembali ditorehkan pada hari ini. Babak pertama saja mereka unggul ya 3-0 versus Haiti. Aku

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung laga Turki versus Paraguay dan Anda bisa mendengarkan laporan pandangan mata jalannya laga tersebut melalui siaran Pro 2 RRI Jayapura melalui pemancar FM 90,1 MHz yang mana siarannya kami relay tentu dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi untuk hari ini ya, warta berita ataupun rangkaian informasi dunia olahraga yang biasanya dikemas dalam dinamika olahraga untuk hari ini tidak dihadirkan karena sampai saat ini ya kan masih berlangsung laga antara Turki versus Paraguay. Iya, nanti habis ini lagunya dilanjutin lagi ya. Salam sayang deh untuk bestinya Mbak Rahma yang lagi monit siang hari ini. Kok tumben monit siaran Pro 1? Kemana engkau? Lagi jalan pasti, lagi dalam mobil. Kemana arah-arahnya? Yuk mampir di sini yuk. Studio baru loh, belum dilihat kan? Bisa foto-foto di sini. Ayo yuk Yen. Mampir ke studio RRI Jayapura. Mbak Rahma dinas nih ya, sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tenang, nanti lagunya dilanjutin kembali ya kan. Lagu Chris Patih, Semua Tentang Cinta. Ih, Anda ya, tentang cinta-cintaan ya. Paling ini ya, paling semangat langsung. Oke deh, selamat siang untuk Anda semuanya. Nanti kita ngulik sedikit juga ya tentang pertandingan yang berlangsung besok subuh ya, dini hari ya, besok subuh dini hari. Iya, kira-kira seperti itu ya. Besok itu besok itu hari apa? Hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Ini Mbak Rahma agak sedikit enggak konsen karena diganggu. Besok itu hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Ini nih yang ditunggu-tunggu ya, dini hari nanti ya, 00 waktu Indonesia Barat, berarti kita di wilayah timur pukul 2 dini hari ya waktu Indonesia Timur. Ini yang juga ditunggu-tunggu ya, Belanda versus Swedia. Nanti kita ngulik sedikit bagaimana performa nanti kedua negara karena keduanya ini datang ya kalau boleh dibilang dengan bekal dengan persiapan yang pasti sangat matang. Belanda datang dengan modal hasil imbang ya, 2-2 melawan Jepang, sementara Swedia juga tampil meyakinkan sebelumnya, sempat meraih kemenangan besar juga 5-1 atas Tunisia. Dan pasti gelaran pertandingan esok dini hari sangat begitu dinantikan. Nanti kita ngulik sedikit bagaimana kans Belanda versus Swedia yang berebut puncak grup F ya dalam gelaran Piala Dunia 2026. Informasi lengkapnya nanti dihadirkan lagi ya ke ruang dengar Anda. Kita break dulu ya, kita tuntaskan dulu lagunya karena ada yang pengen nyanyi dalam mobil ya. Oke deh, langsung digaskan. Selamat siang untuk Mbak Yeni, selamat siang untuk Mas Akbar, Mbak Ajeng sama Ade ya. Salam sayang selalu untuk semuanya. Titi DJ, hati-hati di jalan. Mau kemana kah? Gak mampir di sini. Mampir yuk bisa. Salam sayang deh untuk semuanya. Hati-hati di jalan. Ini lagu spesial untuk semua.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Cinta itu katanya bisa menghidupkan jiwa yang meronta-ronta. Selamat siang untuk semuanya. Lagi nyantai kah siang hari ini? Atau ada mungkin yang lagi dalam perjalanan, lagi OTW, Tante Cama katanya mau borong seisi mall ya? Bagi dong ya, ya siapa tahu saja ya kebagian apa gitu kan. Ya dengan tangan terbuka pasti diterima. Selamat siang deh untuk semuanya. Terus membersamai kami di sini, lagu-lagu hiburan pilihan juga akan terus dihadirkan. Selain nanti kita akan ngulik bagaimana peluang Belanda versus Swedia nanti, oke?

Saudara pendengar, satu dari punyanya Roni Parulian ya, jebolan salah satu ajang pencarian bakat di negeri kita tercinta Indonesia, sudah hadir dengan satu lagu yang kami hantarkan menemani suasana siang hari Anda. Judulnya Sepenuh Hati, spesial untuk semuanya yang walaupun akhir pekan masih harus beraktivitas, sama dong dengan Mbak Rahma di sini lagi kerja kita ya, lagi cari cuan. Yang lagi di pasar-pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern, selamat siang saja untuk semuanya. Mengingatkan kita juga, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Karena ketika kita bekerja ya, ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita berjuang dengan sepenuh hati ya, dengan artian kita tidak menghitung-hitung pengorbanan yang kita berikan, ini pasti akan membawa kebaikan juga bagi kita dan sekitar kita, dan pasti apa yang kita lakukan ini punya makna yang besar bagi sekitar kita ya. Karena sepenuh hati juga mengajarkan kita tentang apa itu keikhlasan dalam menerima hasil apapun itu nanti ya. Karena setelah segala upaya yang kita lakukan, apalagi kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, kita jadi belajar juga ya untuk menyerahkan sisanya kepada waktu dan kehendak Tuhan. Karena banyak yang bilang ya, 90% kita bisa berusaha, tetapi 10%-nya tergantung sama kehendak Tuhan ya. Yang penting tugasnya kita itu, kita sudah bersungguh-sungguh untuk bekerja, hasilnya kita serahkan sama yang Maha Esa, pemilik kehidupan kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, untuk semuanya walaupun sudah sungguh-sungguh tetapi mungkin hasilnya masih kurang baik ya, masih di luar ekspektasi, katakanlah seperti itu, jangan kemudian menyerah ya. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang sudah kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang terbaik, walaupun tidak hari ini, mungkin misalnya bisa jadi di hari-hari mendatang. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Nanti Anda boleh bergabung, boleh request lagu kesukaan Anda, jika tersedia di playlist kami pasti ya Mbak Rahma akan putarkan. Tetapi kami akan isi kebersamaan kami dengan Anda, selain nanti ada beberapa informasi dalam ruang pengumuman, kita ngulik sedikit tentang Belanda dan juga Swedia yang nanti akan berlaga dini hari waktu Indonesia Timur ya. Ini dipastikan persaingan di grup F Piala Dunia 2026 nanti akan semakin memanas ya, seperti cuaca siang hari ini begitu panas ya, di mana Belanda akan menghadapi Swedia, di mana kedua tim ini berpeluang, saudara pendengar, mengamankan posisi puncak klasemen sekaligus memperbesar peluang keduanya lolos tentu ke babak berikutnya. Belanda, katakan saja ya, ini datang dengan modal hasil imbang 2-2 ya melawan Jepang pada laga sebelumnya, dan sementara Swedia juga terkosong ini ya, tampil meyakinkan setelah meraih kemenangan besar 5-1 loh ya atas lawannya Tunisia. Yang pasti laga dini hari nanti diprediksi berlangsung ketat ya, karena kedua tim sama-sama memiliki lini serang yang produktif ya. Belanda juga sepanjang permainan yang mereka tampilkan ini, mereka mengandalkan permainan kolektif dan penguasaan bolanya juga bagus ya. Sedangkan Swedia juga dikenal efektif dengan memanfaatkan serangan balik, pasti ya sangat seru pertandingan dini hari nanti. Nah, pelatih Belanda juga diperkirakan akan tetap mempertahankan kerangka tim yang tampil solid ya dalam laga sebelumnya, dan di sisi lain Swedia juga berusaha
berusaha menjaga momentum positif mereka untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih cepat. Nah, selain duel Belanda kontra Swedia, grup F nanti juga akan menyajikan pertandingan yang tidak kalah menarik, yaitu Tunisia melawan Jepang. Ya, hasil kedua laga ini nanti dapat mengubah tentu peta persaingan klasemen grup F secara signifikan. Mana para pendukung negara-negara yang akan berlaga dini hari nanti? Mana suaranya para pendukung Belanda ya? Ini juga pasti sudah mulai mempersiapkan ya, ada gelaran nonton bareng mungkin di dini hari nanti yang pastinya sangat dinantikan pertarungan sengit ya antara Belanda versus Swedia yang nanti juga diperkirakan ya para komentator bola. Ini pertandingan antara Belanda versus Swedia nanti akan terbuka sejak menit awal dan kemenangan akan menjadi modal penting untuk menjelang laga terakhir di fase grup. Kita nantikan saja ya, tidak sabar rasanya ini dini hari nanti, pertandingan yang sangat dinanti-nantikan.

Kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura masih menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura edisi akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, dan saat ini sudah 45 menit saudara pendengar kita tinggalkan dari pukul 13. Nanti kita jelang bersama pada pukul 14 waktu Indonesia Timur dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pili Alunan Senandung Lagu Indonesia. Beberapa informasi dihadirkan dulu untuk Anda, diantaranya ini kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah Papua, diinformasikan bahwa lembaga penyiaran publik RRI ini jadi pemegang hak siar audio ya seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai babak penyisihan sampai nanti partai final. Jadi Anda bisa simak ya, kalau di RRI Jayapura Anda bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Jayapura yaitu di frekuensi 90,1 MHz. Bagi Anda yang mobilitasnya tinggi ya, siaran langsung ini juga bisa diakses dengan mudah saja dengan melalui aplikasi RRI Digital, tetapi bisa Anda unduh dulu melalui Play Store juga App Store ya, dan langsung tinggal memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lewatkan euforia dan momen bersejarah lahirnya juara dunia baru, dan jadikan genggaman gawai dan radio Anda sebagai saksi keseruan Anda menikmati setiap laga dalam gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Piala Dunia 2026 dengarkan langsung ya, jangan lupa hanya di program 2 melalui FM 90,1 MHz RRI Jayapura, sekali di udara tetap di udara. Informasi lain saudara pendengar kami sampaikan, ditujukan informasi ini kepada para lulusan SMU SMK sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, serta ditujukan pula kepada para aparatur sipil negara atau ASN serta para pegawai BUMN maupun BUMD. Informasi ini kami sampaikan berasal dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Gesler Papua tahun akademik 2026-2027. Dengan ini diinformasikan Universitas Otto Gesler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua, dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang ya. Oleh karena itu pada saat ini diinformasikan Universitas Otto Gesler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, dan adapun ke 11 program studi tersebut yaitu untuk program pasca sarjana atau S2 dengan program studi magister manajemen, kemudian untuk program sarjana strata 1 S1 masing-masing itu ada fakultas ekonomi dan bisnis dengan program studi manajemen, program studi akuntansi, dan program studi ekonomi pembangunan. Untuk fakultas sains dan teknologi yaitu ada program studi sistem informasi, ada program studi geologi, dan juga program studi biologi. Sementara untuk fakultas pertanian, kehutanan, dan kelautan ada program studi agroteknologi, program studi agribisnis, program studi kehutanan, dan program studi manajemen sumber daya perairan. Waktu pendaftarannya ini yang dibuka saat ini yaitu gelombang kedua yang dibuka sejak tanggal 1 Juni sampai dengan nanti tanggal 14 Agustus 2026. Tempat pendaftarannya yaitu di Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua dengan alamat Jalan Perkutut Kota Raja Dalam Jayapura Papua. Untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pendaftaran silakan dapat ditanyakan langsung ya ke tempat pendaftaran, atau silakan dapat menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru melalui kontak person Bapak Leo dengan nomor HP 08 21 37 40 43 12, dan juga Ibu Tantri dengan nomor HP 08 53 44 00 47 27. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda ketahui.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan kini ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Jadi silahkan mulai terhitung saat ini. Kami buka line telepon kami di 0967536386. Tetapi sebentar ya, dihadirkan dulu satu lagu pembuka lah ya, untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Sebelum nanti Anda telepon di line telepon kami di 0967536386. Ajang topi asli, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Satu dari punyanya Ashanti, Aku Ingin Kamu, Kamu Ingin Dia. Terus dua-duanya mau gabung di Pro 1 RRI Jayapura. Oke deh, kalau gitu ditunggu ya. Nanti teleponnya di 0967 536386.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa lagi kini dalam ajang Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Yuk silahkan langsung ditunggu Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Setiap sesinya Mbak Rahma terima satu penelpon dan satu requestan lagu. Cus langsung kita putarkan ya. Di ujung telepon untuk sesi yang pertama diterima di 0967536386. Oke, terima kasih. Yang lain deh dicoba kalau begitu. Kalau yang tadi terputus di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Pertama, selamat siang bidadari yang terluka. Ya, Ivan di sini.
0: Oke, silakan Van.
1: Panas, jadi saya pingin yang lagu-lagu keras dari Time Loco.
0: Tambah panas dong ya.
1: Biar panas, tuh ya tuh. Makanya kayak tambah panas.
0: Ya ampun, jangan kan. Tolong, ini sudah.
1: Daripada panas. Hujan nanti sebentar, Mbak Rahma tidak bisa pulang.
0: Iya ya, aduh.
1: Iya.
0: Ini. Lagunya siapa?
1: Di balik pintu istana.
0: Di balik. Pintu istana. Mentang-mentang bidadari, mentang-mentang bidadari yang siang.
1: Mbak Rahma dengan Mbak Ida ngobrol nih saya jadi lapar deh. Tapi syukur saya sudah makan tadi pagi.
0: Oh iya, makan apa? Dadah Mama, makan
1: bakso.
0: Apa? Oh bakso, pantas. Yang diomongin juga tadi bakso kan?
1: Nah itu.
0: Aduh bisa ya, kebetulan ya. Aduh, sip lah.
1: Okay. Bikin lapar saja Mbak Rahma ngobrol dan Mbak Ida itu.
0: Betul, jadi lapar lagi nih kita. Heis.
1: Oke, Mbak Rahma, itu saja.
0: Oke, ditunggu
1: waktunya
0: lagunya.
1: Waktunya saya kembalikan. Salam hormat, selamat bertugas.
0: Oke deh, terima kasih. Penelpon Pertamax kita ya. Kakak Ivan sudah bergabung dari punyanya Saint Loco. Langsung dihadirkan. Kan ya di balik pintu istana judulnya ya, yang mau bergabung sok atuh. Ditunggu lagi nanti ya di line telepon kami di 0967536386, tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara mendengar lagu Di Balik Pintu Istana yang juga jadi official soundtrack ya, dengan judul yang sama. Ini film Di Balik Pintu Istana ya, sudah dihadirkan dan spesial deh untuk yang request lagu ini Kakak Ivan ya. Semoga terhibur di panas yang terik di siang yang panas terik. Tuh kan kebalik. Oke deh, di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang tapi asli.
1: Tapi asli, selamat.
0: Selamat siang Kak Ayus. Kak Ayus kah?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, suaranya merdu sekali.
1: Mungkin karena panas.
0: Ih, jangan Kak. Panas saja sudah merdu apalagi kalau hujan. Tambah lembut ya. Ya ampun, barang mah punya suara aja membahana. Silahkan Kak Ayus, mau request lagunya siapa?
1: Bagus.
0: Hah?
1: Bagus Tamili.
0: Hah?
1: Dari Bagus Tamili.
0: Bagas?
1: Iya.
0: Bagas Family?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Pesanku.
0: Hah? Pesanku?
1: Iya, pesan pengembaraan.
0: Wis, apa itu? Bisa langsung disampaikan Kak? Nanti ketemu empat mata.
1: Nah, lewat udara, sedang udara, jangan.
0: Oh, begitu?
1: Iya.
0: Aduh, takut juga nih.
1: Saya buka sama deh.
0: Hah?
1: Selalu.
0: Oke, ini yang lagu anti galau itu Kak?
1: Apa?
0: Eh? Pesanku toh, ini bukan lagunya. Itu Bagus Family.
1: Benar.
0: Oh iya, ini toh. Ya. Oke, sudah sip, aman berarti.
1: Pastinya.
0: Oke, okay. Dado, terima kasih Kak Ayus yang sudah bergabung ya. Bagus Family judul lagunya Pesanku. Ini lagu anti galau pokoknya ya. Jadi yang lagi galau-galau, semoga suasana hatinya jadi kembali ceria.

0: Lagu ini lagu lama ya kalau tidak salah. Jadi katanya terima kasih Mbak Rahma. Lagu lama yang selalu membawa kenangan bagi jiwa wis yang merindukan masa lalu. Punyanya Bagus Family ya. Sudah dihadirkan Bagus Family dengan judul lagu yang dinyanyikan tadi Ada Pesanku. Ini lagu requestan dari Kakak Yus. Di ujung telepon sesi selanjutnya diterima di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Halo, selamat siang.
1: Ini mudah-mudahan tidak terputus ya.
0: Oh iya, Masku, apa kabar? Itu Ben ini hari Sabtu ini.
1: Kebetulan Marara Jepura jadi.
0: Oh gitu.
1: Mobile ya. Bisa masuk, alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan enggak terputus ya. Jadi ayo buruan, request lagunya siapa?
1: Tetap ada. Sinyal kita terbungkus jadi.
0: Itu lagi. Kalau dia sudah terlepas itu susah mau sambung lagi. Silakan Masku, Mas Budi mau request lagunya siapa?
1: Iya. Kunanti Arwana.
0: Oke deh. Kunanti Arwana, sip. Ya. Dinanti juga ya.
1: Selamat bertugas. Yoi. Dan berhasil tadi menang, mudah-mudahan juara.
0: Bisa aja ya. Terima kasih Mas Budi.
1: Oke
0: deh. Iya, amin. Terima kasih. Doa yang sama juga tentu ya. Mas Budi yang sudah bergabung lagi OTW menuju ke Jayapura ya. Jadi sambil monit siang hari ini tumben ya. Karena memang lagi dalam perjalanan, biasanya tuh Mas Budi kalau gabung tuh Senin sampai dengan Jumat. Pokoknya di antara hari-hari gitu ya. Jarang ya Sabtu Minggu. Ini kebetulan lagi dalam perjalanan jadi monit. Oke deh, hati-hati di jalan yang lagi berkendara. Semoga selamat sampai di

0: Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 14:23 waktu Indonesia Timur. Masih dalam ajang Topi Asli Torang Pili Alunan Senandung Lagu Indonesia. Untuk sesi selanjutnya dinantikan kembali yang sudah menunggu di ujung telepon di 0967536386. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Selamat siang, Abang Pribadi.
2: Ya, benar.
1: Mantap. Iya, Abang juga yang selalu. Silahkan Abang. Mau request
2: adalah.
1: Yang adalah ya. Baik.
2: Yang adalah. Jadi ini lagunya sudah siap kan atau kita request?
1: Abang Pribadi request lagu sendiri.
2: Oke, kalau begitu lagunya
1: di
2: Meriam Belina boleh.
1: Meriam Belina boleh dong, judulnya
2: Nostalgia Biru.
1: Wis, Meriam Belina Nostalgia Biru. Oke, iya. Baik.
2: Oke, terima kasih lagi Derahma.
1: Sama-sama. Iya, terima kasih Abang Pribadi kita yang sudah bergabung yang adalah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Barusan tadi ada Abang Pribadi ya, yang mau lagi bergabung. Yang lain tentu, kalau yang sudah ya sudah ya, kita kasih kesempatan juga untuk yang lain, biar semakin ramai jalur kita ya, dalam ajang Topi Asli Torang Pili Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita break lagi, ini requestan lagunya.

0: Saudara pendengar, ya, Nostalgia Biru yang masuk dalam album Meriam Belina ini volume yang keempat kalau tidak salah, ya, begitu indah. Sudah dihadirkan requestan lagu dari Abang Pribadi, sudah bergabung ya di arah-arah Polimak dan sekitarnya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Afi, selamat berlibur. Selamat siang juga.
1: Oh Dewiku.
0: Ah?
1: Oh Dewiku. Yahya.
0: Tantowi Yahya. Oh Dewi, kabar. Tidak pakai ku. Oh Dewi saja.
1: Iya, sudah.
0: Iya, tidak bisa.
1: Untuk jam begitu kan.
0: Itu akan mengubah.
1: Iya. Di cover.
0: Oh, yang di cover siapa? Enggak mau yang Tantowi Yahya saja.
1: Ah, tidak mau.
0: Ih. Siapa yang cover? Siapa?
1: Sius Manek.
0: Sius?
1: Betul sekali.
0: Tunggu ya, ini kalau terada sudah ketong kasih naik yang Tantowi Yahya saja. Oh, ada. Untung ada dia hadir hari ini.
1: Dia tambah ku itu.
0: Ih, dia yang pakai topi koboi kan ini.
1: Dia untuk jadi.
0: Dewiku, padahal tuh Dewi saja. Oh Dewi.
1: Kan dia tugas,
0: so. Oh iya betul.
1: Bangkem baik. Barama.
0: Ya. Yoi. Terima kasih.
1: Hah? Tadi deh. Besar weekendnya.
0: Tempo ini sudah semua menyanyi nih.
1: Ya sudah sekali di yo.
0: Udara tetap di udara.

0: tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI, dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua, apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Waktu kita saat ini sudah 36 menit kita tinggalkan dari pukul 14 siang ya, masih cukup lah ya, sampai nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yuk silahkan, sesi yang keberapa ya? Mbak Rahma gak catat nih. Jadi silahkan langsung diterima lagi yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Siang, Topi Asli, Kakak Dawen.
1: Iya.
0: Dari Arso 14, silahkan.
1: Iya. Gue sih itu lagu tadi ke kafe Dewi Kutang. Saya sekarang Dewi Kribo sih.
0: Dewi Kribo.
1: Iya.
0: Dewi boleh Kribo tau. Danau Sentani. Wis.
1: Boleh tuh Mbak Rama?
0: Boleh.
1: Oke, dibungkus sudah tuh Mbak Rama.
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih kembali Kakak Dawen yang sudah bergabung ya. Requestan lagunya langsung dihadirkan

0: Saudara mendengar punyanya Black Brothers, Dewi Kribo, Danau Sentani, legend nih ya, single dong bos, wis kita harus senantiasa berbangga ya. Di ujung telepon diterima lagi selepas kakak Dawen di sesi selanjutnya di 0967-536-386 masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang, Kakak Dian.
1: Bukan dengan Ain.
0: Salah, Kakak Ain. Oke deh, silahkan Kakak Ain. Mau request lagunya siapa, Kakak?
1: Minta lagunya Nola Tila. Nola Tila.
0: Nola?
1: Iya.
0: Nola?
1: Nola Tilar.
0: Nola Tilar, oke. Judulnya?
1: Reggae pong.
0: Kalau enggak reggae pong, Nola Tilar reggae pong. Oke, sip. Ada. Iya, kita cari ya, keringat dulu.
1: Sudah rasanya ngantuk.
0: Oh, betul ya. Iya, sip. Setuju. Terima kasih Kakak Ain yang sudah bergabung dari arah Polima, kembali menyapa untuk semuanya juga di sana. Ayo gerakan tangannya biar gak ngantuk ya, karena kalau sudah makan siang itu sudah langsung ya, ini mata jadi ngantuk. Oke deh, ini pilihan ataupun requestan lagunya dari Nola Tilar, Reggae Pong. Kita flashback di era 80-an.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Siapa jagoan Anda tahun ini? Jangan lupa selalu dengarkan RRI Jayapura untuk siaran bola ya, setiap laga terus dihadirkan karena RRI ini menjadi pemegang hak siar secara resmi ya dari audio. Jadi silahkan bisa langsung dengarkan RRI Jayapura. Kalau di RRI Jayapura itu siarannya melalui program 2 ya, Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Di ujung telepon masih dalam ajang topi asli, diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, Kakak Ayu. Hehehe, Kakak Ayu dimasahi.
1: Ya, masih dewasa,
0: mau pindah
1: ke Jayapura
0: ini. Oh, begitu. Melanglang buana Anda ya.
1: Aduh, biasa sah.
0: Biasa sah.
1: Suara pertama.
0: Aduh. Beta jadi bagaimana begitu ya?
1: Iya, jadi biasa sah kok. Iya.
0: Silahkan.
1: Tapi, terus sebenarnya untuk siaran bola ya, kalau subuh sudah hilang siaran bola.
0: Oh iya, kita menyesuaikan dengan ini sih, dengan on air buka siaran itu jam 5. Jadi yang dirilai itu yang itu aja pada saat buka siaran, sama di jam-jam ya, jam-jam 10 kayak tadi
1: iya. Gitu. Itu untuk setelah Brazil itu langsung hilang.
0: Oh gitu. Oh iya, memang agak sedikit kendala dan sekarang sudah dialihkan ke Pro 2. Karena kan banyak acara hidup ya di Pro 1 ya. Jadi agak sedikit ini. Jadi dialihkan siarannya sekarang itu di Pro 2. Memang awal-awal di Pro 1 ya. Frekuensinya 90,1. Kalau RRI digital tinggal buka RRI Jayapura Pro 2. Ah. Langsung.
1: Iya, saya udah nonton lagu dari Dompak Sinaga. Dompak Sinaga. Sinaga kan judul lagu ulang tahun pernikahan.
0: Oh, lagunya apa judulnya, yang Indonesia ya?
1: Oh, Indonesia. Iyo, ulang tahun pernikahan.
0: Iyo, apa judulnya?
1: Judulnya ulang tahun pernikahan.
0: Ulang tahun pernikahan. Indonesia ya lagunya ya. Ulang
1: Indonesia
0: tahun pernikahan. Oke. Dompak Sinaga. Oke, sip.
1: Iya, karena iya sudah, karena lagunya hari ini ulang tahun pernikahan.
0: Eh, happy anniversary ya.
1: Kedua pas tahun ya, dan kita mau pengen dengar lagu itu.
0: Oke, happy anniversary Langgeng Tiljanah. Oke, thank you banyak Lai. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih ya Kakak Ayu ya, yang sudah bergabung dari Mas Sohi ya, yang lagi merayakan ulang tahun pernikahan, happy anniversary bagi keluarga muslim Tiljanah ya. Happy anniversary Tiljanah, pokoknya sampai di surga ya. Selamat berbahagia untuk semuanya yang lagi merayakan hari ulang tahun pernikahan. Lagu ini spesial deh untuk semuanya yang merayakan hari penuh momen yang begitu mengharu biru. Kalau di flashback lagi ya, apalagi yang ulang tahun pernikahannya tahun ini misalnya sudah menginjak usia yang 10 tahun lebih, yang pastinya tetap dalam cinta dan kasih. Selalu bersama-sama sampai nanti ya, bertemu lagi di kehidupan setelah ini. Oke deh, ini requestan lagunya langsung dihadirkan dari Dompak Sinaga, ulang tahun pernikahan.

Saudara mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dan penelpon terakhir ternyata ya untuk kebersamaan kita siang hari ini dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sudah kami hadirkan requestan lagunya dari punyanya Dompak Sinaga ya, ulang tahun pernikahan untuk Ayu Dimasohi yang sudah bergabung. Terima kasih yang sebelum-sebelumnya juga sudah bergabung. Terima kasih. Kita akhiri saja kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, karena sudah pukul 14:57 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama dihadirkannya beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda nonton langsung ya, kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Festival Colo Sagu 2026 jadi momentum penguatan ekonomi dan kemandirian pangan di Papua. Petugas makam jadi garda terdepan pemutakhiran data kependudukan di Mimika. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, berlangsung selama 3 hari, Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombespol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
2: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekenang cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini? Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
1: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
3: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua berupaya menghubungkan petani cabai di Kabupaten Kerom dengan pelaku usaha pengolahan pangan untuk memperkuat rantai pasok lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua, Jimmy Tesia, mengatakan langkah tersebut dilakukan agar petani memperoleh nilai jual yang lebih baik dari hasil panennya. Menurutnya, cabai Kerom memiliki kualitas yang baik dan dibudidayakan secara organik. Namun panjangnya rantai distribusi membuat harga cabai lokal sulit bersaing dengan produk dari luar daerah. Karena itu pemerintah mendorong koperasi menjadi penghubung antara petani dan pelaku usaha sehingga hasil panen dapat langsung disalurkan ke industri pengolahan. Salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah pasokan cabai untuk UMKM pengolahan pangan di Papua yang selama ini masih kesulitan memperoleh bahan baku lokal dalam jumlah memadai. Resmi hadir di Papua, Universitas Katolik Fajar Timur Papua siap mengambil peran dalam membentuk SDM Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Universitas Katolik atau UNIKA Fajar Timur Papua resmi memulai langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di tanah Papua. Perguruan tinggi yang lahir dari kerinduan umat Katolik Papua selama puluhan tahun ini diharapkan menjadi pusat pengembangan intelektual, karakter, dan pengabdian kepada masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Katolik serta konteks sosial budaya Papua. Rektor UNIKA Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bohang OFM mengatakan, gagasan pendirian Universitas Katolik Fajar Timur Papua sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu, namun realisasinya baru dapat diwujudkan saat ini karena adanya kebutuhan untuk memperkuat peran kaum awam Katolik dalam kehidupan masyarakat melalui basis pendidikan tinggi yang kuat. Menurutnya, UNIKA Fajar Timur Papua hadir dengan kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan perguruan tinggi Katolik lainnya di Indonesia. Selain mengusung nilai-nilai Katolik, kampus ini juga menempatkan budaya, antropologi, dan kebutuhan masyarakat Papua sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dr. Konstantinus Bahang menjelaskan, konsep pendidikan yang diusung di UNIKA Fajar Timur Papua mengacu pada pendekatan service learning, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
4: Universitas Katolik ini ya, memang sudah merupakan kerinduan dari umat Katolik di seluruh Papua. Visi UNIKA itu mengembangkan intelektual yang populis, gitu. Artinya memang yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan ini memang sesuai dengan arah baru dari Universitas-Universitas Katolik berdasarkan studi terakhir di Roma, bahwa Universitas Katolik sekarang ini harus bersifat service learning-nya, jadi mengembangkan pusat sekolah tapi yang lebih betul melayani masyarakat. Maka harus bertolak dari kebutuhan yang ada, sehingga ada unsur Papuanya, entah itu budayanya atau itu perkembangannya, konteks sosialnya itu harus muncul nanti dalam pengembangan kurikulum. Dan karena itu juga unsur yang kedua nanti yang akan dikembangkan yang secara khusus, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan sebagai sebuah komunitas yang perguruan tinggi sebagai sebuah basis intelektual Katolik itu memiliki basis intelektual sehingga mereka punya kualitas lah untuk terlibat di tengah masyarakat.
1: Untuk tahap awal, UNIKA Fajar Timur Papua membuka sejumlah program studi yang berada di bawah tiga fakultas, yaitu Fakultas Teologi yang memiliki program studi teologi dan program magister teologi pastoral yang telah berjalan sebelumnya. Sementara fakultas baru yang dibuka adalah Fakultas Sains, Fakultas Teknologi dengan program studi farmasi, teknik sipil, arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi.
4: Memang kami tidak terbatas di sini karena masih dalam proses ini, hanya untuk memulai saja. Kami merasa untuk mewujudkan semua nilai-nilai Katolik di dalam masyarakat, masih ada fakultas lain yang bisa menyalurkannya, tidak cukup dengan ini. Tapi ini untuk memulai begitu. Kami melihat kalau ini berjalan baik, ya berapa tahun lagi akan dikembangkan lagi prodi-prodi baru. Unika ini merupakan pengembangan dari STF, bukan suatu hal yang terpisah. Ya. Karena itu fakultas ini juga terlibat banyak dalam hal ini, walaupun fakultas ini lebih banyak ada di bawah 5 uskup, sedangkan Unika ada di bawah 2 uskup, tetapi sudah ada kerjasama sehingga adanya fakultas teologi ini mempengaruhi pengembangan fakultas-fakultas lain, sehingga terjaga semangat dasarnya, yaitu semangat Katoliknya dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan di sini.
1: Untuk kegiatan perkuliahan akan memanfaatkan kampus STFT dan fasilitas yang berada di Kompleks Taruna Dharma Waena, serta kawasan di sekitar Santo Paulus direncanakan juga menjadi lokasi pengembangan kampus utama Unika Fajar Timur Papua. Saat ini penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung pada gelombang kedua hingga 7 Juli 2026 dan pelaksanaan perkuliahan perdana tahun akademik 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jayapura mengingatkan masyarakat agar menerima petugas sensus ekonomi 2026 yang saat ini melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan warga yang menolak didata berisiko tidak tercatat dalam basis data yang digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program sosial dan ekonomi. Menurutnya, data sensus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah. Pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 253 petugas yang menjangkau seluruh wilayah Kota Jayapura. Selain aktivitas usaha, sensus juga mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, perumahan, kepemilikan aset, dan sektor pertanian. Para petugas makam menjadi garda terdepan dalam pemutakhiran data kependudukan, khususnya berkaitan dengan dokumen akta kematian yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Mimika, sehingga bantuan sosial Bansos bisa lebih tepat sasaran. Kita simak laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi lurah dan kepala kampung serta petugas makam pekuburan di Mimika. Dibuka oleh Bupati Mimika Yohanes Retop melalui asisten 3 Heri Onawami dengan pemukulan tifa didampingi Kepala Dinas Dukcapil Slamet Sutejo kemarin Kamis 18 Juni di Horizon Ultima Jalan Hasanuddin Mimika. Dalam sambutan pemerintah, Heri mengatakan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk mengakses segala layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya. Sementara Kepala Dinas Slamet Sutejo mengungkapkan, para petugas makam menjadi garda terdepan memutakhirkan data kependudukan khususnya validasi akta kematian. Verifikasi data kependudukan ini bertalian penting dengan pemutakhiran data penerima bansos, sehingga diharapkan bansos bisa lebih tepat sasaran.
2: Makanya kita kolaborasikan dengan petugas makam, lurah, dan juga kepala kampung, sehingga betul-betul surat administrasi yang misalnya surat keterangan kematian diterbitkan oleh kelurahan atau kampung, itu benar-benar di faktanya juga makamnya ada. Kan orang idealnya, masa sudah meninggal menerima bansos? Yang boleh menerima siapa? Ya, ahli warisnya. Gitu. Ada yang lebih berhak. Tetapi terkait bansos, tentu itu domainnya dinas sosial, tetapi kami dengan kelurahan, kampung, dan ini membantu dari aspek ini. Sehingga akurasi data dan validitas itu bisa yakin dan memang otentik datanya jadi valid dan akurat.
3: Bansos tepat sasaran ya?
2: Intinya di situ. Supaya tepat sasaran, dan memang kalau yang sudah terberhak, tidak berhak, ada yang lebih berhak yang memang membutuhkan dan harus kita salurkan kepada yang berhak itu.
1: Kepala Dinas Slamet Sutejo menambahkan, pada tahun 2025 kemarin, Dinas Dukcapil Mimika menugaskan para petugas makam untuk memfoto nisan makam untuk memverifikasi data warga yang dikuburkan. Hasilnya, dari 11 lokasi makam di Mimika, sebanyak 324 orang meninggal dunia belum dicatat akta kematiannya. Berdasar kegiatan itu, dinas mengeluarkan akta kematian dan sekaligus diantar pada keluarga bersangkutan. Upaya ini untuk mewujudkan gerakan Mimika tertib admin duk. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, berita terakhir. Sambut Hari Bayangkara ke-80 dan rangkaian pelaksanaan Festival Colosagu tahun 2026, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colosagu menggelar kegiatan eksplor Dusun Sagu di Dusun Sagu Kampung Skoyambe, Distrik Moratami, Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Kapolresta Jayapura Kota mengatakan kegiatan Colosagu bukanlah kegiatan baru, melainkan upaya melanjutkan perjuangan para penggiat sagu yang selama ini konsisten menjaga dan melestarikan pangan lokal khas Papua. Kapolresta mengungkapkan rencana inovatif yang akan dilakukan Polresta Jayapura Kota ke depan adalah mengajak pasangan anggota Polri yang baru menikah untuk menanam sagu sebagai simbol dan filosofi dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Kapolresta Jayapura Kota dalam mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain melakukan penanaman sagu secara simbolis, para peserta diajak menelusuri Dusun Sagu Kampung Skoyambe untuk melihat secara langsung proses pengolahan sagu dari hulu hingga hilir, mulai dari penanaman hingga pengambilan pati sagu sebelum nantinya diolah menjadi berbagai produk pangan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih setia kini terus menemani Anda. Kalau rangkaian program-program siaran kami sudah dihadirkan di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, kini di depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore sudah diawali dengan beragam informasi yang sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda ketinggalan beritanya? Iya Mbak Rahma ketinggalan. Tetap tenang, tarik nafas. Tidak dong ya, bercanda ya. Iya dong ya, tarik nafas ya. Iya, tarik nafas, jangan panik ya kan. Anda bisa menontonnya kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official, Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Terus menyapa Anda, selamat sore untuk Anda semuanya yang terus memantau siaran kami melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Yang lagi berkendara Titi DJ seperti lagu dari punyanya Kakak Tulus ya, hati-hati di jalan mengiringi perjalanan Anda sore hari ini. Hati-hati di jalan, ini kalau boleh kita bilang ya kalimat yang sederhana sih, tetapi sering kita ucapkan ketika anggota keluarga kita ada yang mau berkendara misalnya ya. Tetapi walaupun kalimatnya sederhana, di balik kata-kata hati-hati di jalan, tahukah Anda ya, ada tersimpan doa, ada bentuk perhatian, ada rasa sayang yang diungkapkan secara tidak langsung ya. Jadi bahasanya itu pakai kata-kata hati-hati di jalan, padahal itu tersimpan doa ya, perhatian, rasa sayang yang terkadang mungkin tidak selalu mudah untuk kita ucapkan secara langsung. Jadi sebagai bahasa kiasannya dititipkan pesan hati-hati di jalan ya. Jangan pernah menganggap remeh ucapan ini, sebab seringkali hati-hati di jalan ini kalau boleh kita bilang sebagai bentuk cinta yang tulus dan paling sederhana dari orang-orang yang sementara kita tinggalkan di rumah. Jadi sebagai pengingat untuk Anda semuanya, jaga diri ya, semoga setiap langkah perjalanan Anda lancar, tetap aman, dan tujuan yang dicapai ya tidak menemui kendala yang berarti. Berjalan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Anggun C. Sasmi, mengaku bujangan. Tua-tua keladi ya, ini kalau boleh kita bilang satu lagu lawas yang ikut melambungkan nama Anggun C. Sasmi ya pada era 90-an. Dan lagu ini kalau ada acara ngumpul-ngumpul keluarga pasti ya menjadi salah satu lagu yang kalau ada karaoke tuh pasti lagu ini tuh masuk dalam daftar list lagu yang mau dinyanyiin karaoke bareng keluarga ya. Karena memang iramanya, energi liriknya juga wis kayaknya akan terus dikenang gitu ya, diingat. Liriknya tuh mudah untuk diingat, jadi sampai sekarang juga masih enak untuk kita dengar dan sampai hafal ya. Tanpa teks pun kita bisa hafal karena liriknya juga dibikin mudah untuk diingat. Oke deh, satu persembahan lagu sudah dihadirkan, menyusul juga beberapa lagu-lagu hiburan pilihan lainnya yang terus kami hantarkan menemani suasana sore hari Anda, seperti lagu berikut ini dari penyanyi Ari Lasso.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kegagalan cinta ya, lagu yang kembali dipopulerkan oleh grup band Raja ya, dan merupakan lagu ciptaan dari Bang Haji Roma Irama. Ini maknanya tuh dalam sekali ya. Lagu ini itu mengisahkan luka mendalam akibat cinta yang berakhir dengan kekecewaan. Nah, kalau versi Raja ini dirilis dalam album mereka yang bertajuk Aku di Tanganmu ya, pada tahun 2010, dan juga mereka tetap ya mempertahankan pesan emosional dari lagu aslinya. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta katanya ya. Yang pastinya semoga yang lagi mendengarkan siaran kami sore hari ini ya, mungkin pernah mengalami situasi, kondisi, suasana hati yang juga mungkin kecewa karena sempat gagal dalam percintaan, tetapi kami yakin, kami percaya semuanya sudah move on dan bahagia kini ya. Semoga lagu ini mengingatkan saja hal-hal yang sudah sempat kita lewati, dan kini kita sudah bangkit menjadi pribadi yang lebih baik, dan yang terpenting juga kita sampai saat ini terus hidup bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat sore saja untuk Anda semuanya. Kami akan terus iringi kebersamaan kami dengan Anda. Selain lagu-lagu hiburan pilihan, akan ada juga beragam informasi yang nanti kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi di depart yang ketiga kini untuk rangkaian lintas Jayapura sore. Masih berlanjut kah tugasnya Mbak Rahma? Masih dong, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Informasi waktu sudah pukul 16 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana sore hari yang menyenangkan, penuh keceriaan, kebersamaan dengan keluarga tercinta. Karena suasana sore seperti saat ini, orang bilang tuh memiliki ketenangan itu yang berbeda ya dibandingkan kalau pagi maupun malam hari ya, apalagi ketika kita seusai menjalani berbagai aktivitas kita sepanjang hari dari mulai pagi sampai siang dan kini sudah sore hari, katanya waktu yang tepat untuk kita sedikit memperlambat aktivitas kita sambil juga menikmati udara yang jauh lebih sejuk ketimbang siang hari, dan sebagai waktu yang tepat juga untuk kita semuanya mengembalikan lagi ya energi kita sebelum nanti kita menyambut malam hari. Tentunya ada banyak kegiatan ya saudara pendengar bisa kita lakukan ketika sore hari seperti saat ini. Contohnya Mbak Rahma, contoh soalnya contohnya mungkin berjalan santai, mungkin kalau tadi pagi tidak sempat ke kawasan Car Free Day. Sore hari dengan cuaca yang cerah sekali hari ini bisa Anda manfaatkan untuk ya sekedar berjalan santai misalnya, menikmati langit senja nanti, atau sembari berolahraga ringan mungkin, atau sambil berkebun mungkin Anda yang punya tanaman-tanaman hias di pekarangan rumah Anda, atau mungkin sekedar duduk santai menikmati secangkir kopi dan teh hangat sore hari ini. Mungkin maybe yes, maybe no. Yang pastinya kami terus hadir di sini menemani semua pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Dan bagi kita juga ya, pasti tidak ingin melewatkan sore hari seperti saat ini dengan kegiatan yang mungkin itu-itu saja, tetapi ingin menciptakan banyak kenangan dengan keluarga tercinta. Walaupun itu hanya sekedar berbincang dengan keluarga tercinta, ngobrol santai dengan mereka, atau mungkin berbagi pengalaman sepanjang Anda menjalani aktivitas kerja Anda Senin sampai dengan hari Jumat, tidak ada salahnya juga ya sambil ngobrol santai, berbincang hangat dengan keluarga tercinta. Kalau kita di kota Jayapura, suasana sore seperti saat ini, wow, penat yang sudah dirasakan dari siang dibayar tuntas dengan kita melihat pemandangan yang indah ya, langitnya yang indah, suasananya juga yang jauh lebih tenang ketimbang siang hari, atau jangan-jangan semakin sore semakin ramai karena mau persiapan malam minggu. Apapun itu yang nanti punya rencana bermalam mingguan, selamat sore saja untuk semuanya. Yang pasti momen sore seperti saat ini cocok ya dimanfaatkan untuk sejenak melepaskan letih, kepenatan, dan kembali kita disadarkan untuk terus bersyukur karena hal-hal sederhana sudah kita lewati dari pagi sampai siang hari tadi. Jadi jangan membiarkan waktu sore seperti saat ini berlalu begitu saja tanpa sesuatu yang kita kerjakan yang akan membuat hati kita tenang, yang akan membuat pikiran kita jauh lebih jernih, dan tubuh kita nanti siap menyambut malam minggu dengan penuh kegembiraan. Selamat sore saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, terus menyapa Anda melalui pemancar FM kami 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Terus hadir juga untuk Anda yang lagi pantau menggunakan aplikasi RRI Digital, atau juga yang mendengarkan melalui audio streaming, radio streaming kami melalui portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio streaming, Anda juga bisa mengakses banyak berita ya melalui portal berita kami, yaitu di www.rri.co.id. Kami akan coba update, memperbarui informasi-informasi tersebut untuk Anda. Jadi tetap setia bersama kami di sini, pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, setelah sempat disiarkan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kini ya untuk merilai banyak gelaran pertandingan nanti bisa Anda dengarkan, RRI menjadi salah satu kalau boleh kita sebut di sini pemilik hak siar juga ya untuk audio secara resmi untuk menyiarkan begitu ya banyak gelaran pertandingan dalam Piala Dunia 2026 sampai nanti babak final. Dan jika sebelumnya program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang kemudian merilai ya dari Pro 3 RRI jaringan berita nasional semua program 1 di seluruh Indonesia, tetapi kini ya siaran untuk RRI Jayapura siaran bolanya dialihkan ke program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura. Jadi Anda bisa mendengar jalannya laga-laga ataupun pertandingan-pertandingan yang masih akan terus dimainkan ya. Bahkan sampai saat ini masih sangat seru untuk Anda ikuti, nanti bisa didengarkan melalui program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura dengan frekuensi 90,1 MHz. Dan tidak terasa ya saudara pendengar, setelah sepekan bergulir euforia Piala Dunia, kalau boleh kita bilang ini semakin kuat terasa di berbagai penjuru dunia, perbincangan tentang hasil pertandingan, terus apalagi yang berahmat, terus ini gol-gol indah juga ya kan, kejutan-kejutan dari tim kuda hitam dong bilang ya, hingga aksi para bintang lapangan ini terus memenuhi media sosial dan menjadi ya topik hangat ya di berbagai kalangan. Kalau kita scroll-scroll medsos itu isinya tuh semua rata-rata tentang Piala Dunia, karena memang demikian ya atmosfer turnamen Piala Dunia ini semakin hidup ketika kalau para pendukungnya ini mulai ya menunjukkan loyalitas mereka kepada tim-tim kebanggaan mereka masing-masing, mulai dari bendera dipasang di rumah ya kan, di mobil, di motor, terus jersey, dan bukan hanya itu saja ya saudara pendengar, berbagai atribut sepak bola juga menghiasi jalanan, kemudian kafe. Sama halnya dengan kita di RRI Jayapura, di studio kami yang baru itu di depan gedungnya itu terpampang dengan nyata ya bendera negara-negara yang berlaga dalam gelaran Piala Dunia 2026. Nah inilah yang membuat atmosfer ataupun euforia Piala Dunia sudah sepekan lewat, tetapi semakin kesini tuh semakin terasa ya. Dan gelaran Piala Dunia sudah melewati pekan yang pertama, ini juga menghadirkan banyak cerita menarik tentu ya, yang membuat kita itu semakin antusias untuk menonton ya, mulai dari kemenangan tim kita yang begitu kita banggakan ya kan, terus kita bisa lihat penampilan-penampilan gemilang dari para pemain bintang, terus hasil-hasil yang tidak terduga yang membuktikan bahwa iya bola itu memang bulat ya, bahwa Piala Dunia selalu punya kejutan.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di suasana sore hari ini. Selamat sore Bung Agus ya, yang lagi pulang atau baru mau lari sore ini. Yang penting bukan lari dari kenyataan ya. Cukup lari sore saja ya. Katanya mau menurunkan berat badan katanya ya, biar lebih bagaimana gitu ya. Oke deh, nanti ditemani sama ini ya, lagu dari Shakira, Dai Dai. Biar semakin semangat lari sorenya. Yang penting bukan lari dari kenyataan saja ya Bung Agus ya. Gak apa-apa kalau lari sore, lari pagi kan untuk kesehatan ya, untuk tubuh biar fit, biar bugar, biar segar. Jadi tugas-tugas kantor juga tuntas nanti diselesaikan. Wis mantap. Oke deh, sebelum nanti dibagikan informasi masih terkait gelaran Piala Dunia 2026, dihadirkan dulu satu lagu ya, lagu resmi gelaran Piala Dunia 2026 yang dibawakan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami tak pernah mengusik. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan

paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sudah mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jepara, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Sementara dicukupkan dulu ya persembahan lagu-lagu hiburan berirama pop, dan juga ada beberapa persembahan lagu-lagu dari mancanegara yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas Anda di suasana sore hari ini. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sembari menantikan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jepara dan sekitarnya, yaitu pada hari ini pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur, Senandung Religi Islami, kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Sembari Anda bersiap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kalau di rumah berjamaah bersama keluarga, kalau dalam perjalanan mungkin ketika azan maghrib berkumandang, Anda bisa langsung menuju ke masjid yang terdekat. Kita jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah kota Jepara dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: beruntunglah.
1: Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan oleh informasi dan inspirasi khusus bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya, sekaligus menandai sudah tiba waktunya Anda untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Yang lagi dalam perjalanan mungkin bisa langsung menuju ke masjid yang terdekat dengan Anda saat ini untuk menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Bagi yang berjamaahnya dilakukan di rumah bersama keluarga, juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dari studio kami, kami yang bertugas mengucapkan semoga segala amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan di

Terima amalan ibadahnya dan diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Kita jumpa lagi nanti esok pagi ya. Ketemu Mbak Rahma di depart yang pertama pukul 5 pagi sampai depart yang kedua pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma pamit undur diri, standby juga sekaligus pamitkan Bung Mansa, kami bertugas pamit undur diri, kita jumpa lagi nanti esok hari. Sekali lagi terima kasih, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa kita jelang pukul 18 masih dengan persembahan senandung-senandung religi islami, kami hadirkan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama RRI sepanjang hari ini bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi. Pendengar, saya Weli menemani dengan program-program acara untuk depart yang terakhir untuk edisi hari ini, akhir pekan Sabtu 20 Juni 2026. Selepas tadi rekan saya Mbak Rahmawati yang sudah teman dan juga memerankan nuansa sore dan siang dan juga sore Anda. Baik pendengar, di pukul 18.27 menit waktu Indonesia Timur, tentunya dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang bersama pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar, kita akan sama-sama mengikuti penyampaian warta berita Kema Papua, Korwil 1 Papua, pelaksana dari RRI Serui. Kan dilanjutkan dengan mimbar Advent dan juga nanti saya ajak kita dalam obrolan malam tentang sepak bola ya, masih dalam Piala Dunia 2026. Tentunya ada fans Belanda yang akan bermain, berlaga, dan juga Jerman ya, di pukul Belanda nanti di lawan Swiss itu di pukul 2 dini hari, dan juga Pantai Gading melawan Jerman di pukul 5 pagi ya. Untuk itu tuh pendengar, kita akan obrolan nanti di jam 20 waktu Indonesia Timur.

Khususnya 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini

0: akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang yang sudah temani dan juga menyuarakan nuansa malam minggu Anda. Baik, berikut selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita Gema Papua Korwet 1 dari RRI Sarawak.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sao, SPMSI, menjelaskan bahwa pemantauan harga dan stok pangan yang telah dilakukan pada Rabu 17 Juni 2026 sebagai tindak lanjut atas adanya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, sejumlah pedagang pemasok maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Nabire. Menurutnya, komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait, selama Mei 2026 terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton.
1: Batas ini juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan, spekulasi daripada para pemasok dan segala macam, itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri, dalam hal ini Satreskrim.
0: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
2: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung 100.
0: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama tim inflasi daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pemanfaatan dana iklim senilai 29,6 miliar rupiah mulai dilakukan di Papua untuk memperkuat pengelolaan hutan serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
5: Ini tentu bukan hal yang bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
6: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
6: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
4: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait, mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio, menjelaskan sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
8: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
4: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk pertama kalinya kepada para siswa. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
9: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Yawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari tingkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik Sekolah Rakyat.
10: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi, karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1. Dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
9: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
11: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
9: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib, dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 datang.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Fairiban melaporkan dari RRI Serui.
12: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro-Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
13: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjak 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1900 sama juga harganya. Satu karton 160.
14: Kitisnya biasa berapa?
13: 48. Kita jual 48.
14: Sekarang?
13: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
14: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola masuk. Pembeli berkurang atau
13: sejak ya dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. Jadi, makanya agak menurun sih.
12: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJS Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
15: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja. seperti itu.
12: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
16: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak. Gabungan Organisasi Wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
17: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Ya, dengan ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
16: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
17: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang harmonis, serta ketekan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta bangsa.
16: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samberi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar yang masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gempa Papua Gorontalo 1 langsung dari RRI Nabire. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, nanti kita akan ikuti bersama mimbar Advent di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama Pro Satu dari Jayapura, nanti tepat di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Advent dengan judul di malam ini, pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen, yang akan disampaikan oleh pendeta muda David Iyoe. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kembali lagi bersama dengan kami untuk membahas tentang firman Tuhan, membahas tentang Alkitab dalam program Mimbar Gereja Masih Advent hari ke-7 di hari ini. Sebelum kita akan membahas tentang perenungan kita di saat ini bersama dengan saya, Pendeta David Yowe, kita tunduk sejenak dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan melalui program Mimbar Gereja Masih Advent hari ke-7. Tuhan memberkati. Berkati, biarlah pelajaran di malam hari ini akan jadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dimanapun kami berada, biarlah suara ini akan terdengar dan akhirnya pekabaran Tuhan akan sampai ke setiap hati yang merindukan waktu bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan membahas satu materi yang penting yang seringkali kita sebagai umat Kristen dimanapun kita berada, kita lalai. Bahkan kita dalam kesibukan yang kita miliki, kita meninggalkan, tidak meluangkan waktu, bahkan kita menganggap bahwa hal ini adalah hal yang sepele. Malam hari ini kita akan belajar tentang pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen. Kita akan membahas tentang firman Tuhan. Apa itu Alkitab? Bagaimana Alkitab merubah saya? Bagaimana kehidupan saya tanpa Alkitab? Bagaimana ketika saya hidup, saya berjalan tanpa dituntun oleh firman Tuhan? Di saat ini kita akan belajar bagaimana pentingnya Alkitab bagi kehidupan kita saat ini. Dikatakan bahwa kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sabda Allah yang tersurat oleh ilham ilahi diberikan melalui orang-orang kudus yang berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab adalah dasar bagi kepercayaan umat Kristen dimanapun mereka berada. Alkitab ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan ilham dari Roh Kudus. Alkitab ditulis karena penuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati para penulis. Dan para penulis ini terdiri dari ada nabi, ada yang merupakan nelayan, ada yang dokter, ada yang pekerja biasa saja, ada yang bukan orang berpendidikan, ada orang yang biasa yang pekerjaannya tidak tetap, ada pemungut cukai, dan berbagai macam orang dipilih oleh Tuhan untuk menuliskan Alkitab. Tapi hebatnya dari Alkitab ini adalah Alkitab ini tidak pernah bertantangan satu sama lain. Alkitab ini selalu berbicara tentang kebenaran Tuhan dan tidak pernah bertantangan satu sama yang lain. Kalau kita lihat tentang Alkitab, maka Alkitab tidak pernah menuliskan bertantangan satu dengan lain. Selalu saling mendukung. Karena apa? Karena itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Penulisnya di zaman yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Bagaimana pekabaran itu sampai ke setiap hati yang membaca. Di sini katakan bahwa tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai. Banyak orang ketika dibuat survei, pernah dibuat survei, ditanya kepada setiap orang yang mengalami masalah, orang yang berada di dalam penjara terlebih khusus, kira-kira ketika diberikan pilihan, kira-kira buku apa yang paling disukai. Banyak orang yang berkata bahwa mereka lebih menyukai Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab, bacaan Alkitab ini memberikan inspirasi, bahkan menolong, memberikan ketenangan hati untuk melewati tantangan-tantangan dalam kehidupan setiap saat. Sini katakan bahwa pernyataan istimewa pada mula pertama para nabi, kemudian puncak pernyataannya melalui Yesus Kristus itu sendiri. Para nabi meramalkan, menceritakan tentang Yesus itu sendiri. Alkitab menyatakan Allah dan keberadaan umatnya, diungkapkan kesulitan yang kita hadapi dalam jalan keluar yang dinyatakan. Banyak permasalahan yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan, tapi Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka yang membuat pesan yang disampaikan, melainkan pesan itu datangnya dari Allah. Tidak pernah dalam cerita Alkitab para penulis menceritakan bahwa pesan ini disampaikan oleh mereka, tapi selalu berdasarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mengilhamkan mereka. 2 Timotius pasal 3 katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan itu datangnya dari Allah,
membantu kita untuk merubah kelakuan, membantu kita untuk memperbaiki sifat, membantu kita dalam pergumulan permasalahan yang kita hadapi di setiap saat. Allah menghembuskan kebenaran ke alam pikiran manusia. Ketika kita meluangkan waktu membaca Alkitab, maka Tuhan akan menghembuskan kebenaran itu masuk ke hati kita masing-masing, masuk ke pikiran kita masing-masing dalam segala tantangan, rintangan yang kita hadapi. Para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, banyak masalah kehidupan, pergumulan, pergumulan masalah keuangan, pergumulan masalah keluarga, pergumulan membesarkan anak, pergumulan dengan lingkungan sekitar, pergumulan dengan perekonomian yang mungkin sangat membuat kita sampai terjepit. Banyak saat ini, banyak orang-orang yang terjepit dengan masalah keuangan, mulai mencari solusi dengan solusi-solusi yang sudah mulai melenceng dari firman Tuhan. Mencoba untuk membuat suatu hal yang dilarang dari Alkitab dibuat menjadi hal yang biasa saja. Pelajaran di malam hari menyatakan bahwa mari luangkan waktu, buka Alkitab, belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen sudah meninggalkan Alkitab. Mereka lebih suka mendengarkan renungan daripada membaca Alkitab itu sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan firman di gereja, ayat-ayat yang disampaikan oleh pendeta, oleh ketua-ketua jemaat, oleh majelis-majelis jemaat, dibandingkan mereka membacanya sendiri. Mereka lebih suka mendengarkan kesaksian orang lain dibandingkan mengambil kesaksian bersama dengan Tuhan. Mereka lebih suka ceritakan kesaksian orang berpengalaman bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan dibandingkan mengambil waktu duduk sejenak, berdoa dalam hati, membaca firman Tuhan, dan akhirnya mereka merasa diubahkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ambillah waktu Anda untuk membaca Alkitab. Mulailah hari ini, mulailah ketika bangun pagi hari, buka Alkitab dan baca. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk membaca firman Tuhan yang kita baca. Percayalah, dengan mempelajari Alkitab, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengambil pilihan yang tepat ketika masalah itu ada, mengambil langkah yang harus dibuat ketika tantangan itu ada, mengambil hal-hal yang perlu kita buat dalam kehidupan ini. Alkitab juga akan membantu kita untuk merubah karakter. Karakter saya adalah seorang yang pemarah, Alkitab akan merubah saya menjadi orang yang ramah. Karakter saya orang yang suka dendam, Alkitab akan membuat saya menjadi orang yang suka mengampuni orang lain. Di sini dikatakan bahwa inspirasi para penulis ialah Roh Kudus yang dinyatakan. Kisah pasal 1 ayat 8 katakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya tidak punya kuasa untuk merubah diri saya sendiri. Ketika saya membaca Alkitab, maka Alkitab akan menolong saya akan berubah hari demi hari. Tantangan bagi kita orang Kristen saat ini adalah kita sulit membuat keputusan, kita sulit membuat satu hal yang benar ketika berada di dalam tantangan, berada dalam situasi yang sulit. Ketika saya membaca Alkitab, Alkitab akan menuntun saya, menolong saya, merubah saya, dan membuat saya menjadi orang yang lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya akan menjadi orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Saya akan jadi orang yang tidak iri hati dengan saudara saya, orang-orang terdekat saya. Dikatakan

satu dengan yang lain. Mari ambil waktu paling tidak 10 menit atau 1 jam untuk membaca Alkitab. Ketika kita bangun pagi, ambil waktu untuk membaca Alkitab. Berdoa dalam hati, meminta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk membaca setiap firman yang kita baca. Dan biarlah firman itu yang menguasai kita, menuntun kita, merubah kehidupan kita untuk lebih baik ke depan. Rugi bagi saya ketika saya tidak membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan di setiap hari dalam kehidupan setiap saat. Mari umat Tuhan ambil waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah pelajaran tentang Alkitab ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk kembali merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan, Taurat itu menjadi perenungan kita siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Alkitab inspirasi yang Tuhan telah buat bagi kami. Kami merasa diberkati untuk firman Tuhan. Tolong masing-masing kami dalam setiap kesibukan, tantangan kehidupan kami, biarlah kami mengambil waktu sejenak, duduk sejenak mendengarkan suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Roh Kudus menjadi bagian kami ketika kami membaca, kami mengerti, dan biarlah apa yang Tuhan mau arahkan dalam kehidupan kami, kami dengar, kami lakukan, dan kami diberkati. Tolong kami Tuhan ketika tantangan, rintangan, setan coba mengganggu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dalam pergumulan kehidupan. Tuhan memberkati pergumulan sakit, pergumulan keperluan, pergumulan masa depan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua.

Demikian pendengar, kita telah ikuti bersama mimbar Advent di malam hari ini dengan judul pentingnya Alkitab bagi kehidupan Kristen yang telah disampaikan oleh hambanya pendeta muda David Yowai. Pernyataan selanjutnya, ada beberapa tembang-tembang religi Kristen yang akan dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat malam, selamat bermalam minggu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi, beberapa tebang-tebang dihadirkan menemani suasana malam Anda. Malam Minggu ya, di 20 Juni 2026. Baik, selamat malam saja. Selamat bermalam Minggu bersama orang terkasih Anda.

still want you.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan di malam minggu ini yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda, Sabtu 20 Juni 2006. Baik, berikut selanjutnya kita nyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang ditemukan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pramyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat. Bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala menengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Intinya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Ini nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GA7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan

0: Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
1: Kita dengan Coach Nova, saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena pencurian pegawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya apa seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database statistik atau juga ada tadi karikotnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional
0: di melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang sekarang kita harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Oli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah mendengar di mana saat ini berada Anda, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Selepas tadi kita sudah menyimak nyampein warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Pukul 21.33 menit waktu Indonesia Timur, dalam ruang Rindu Anniversary di malam hari ini. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita, saya masih menghadirkan ruang rindu musisi kenangan hingga nanti kita jelang pukul 22 kita akan ikuti mini drama dengan judul Rewang, diproduksi oleh RRI Madiun, dan dilanjutkan dengan RRI Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dalam Ruang Rindu di malam minggu ini. Ya, tentunya Ruang Rindu musisi kenangan.

Masih dari kawasan Tasangga Pura Republik Aceh Pura. Selamat malam minggu saja untuk semua yang tengah menikmati kebersamaannya di malam ini. Baik pendengar, di pukul 21.55 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih dalam ruang rendo musisi kenangan.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 22, 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama dengan judul Rewang, diproduksi oleh RRI Madiun. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Lo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lo. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot-repot begadang gini.
0: Tuh, Laras, kalau catering itu namanya beli kenyang. Kalau rewang begini, namanya beli persaudaraan. Di sini kita nggak cuma masak loh, Laras, tapi nambah umur karena ketawa terus.
1: Bener kui, kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana. Itu tabungan tenaga loh, Nduk.
2: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
1: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
0: Bener, suaraku sampai enteng ini tetep rewang kok.

0: Nuwun Mbok Ciem, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah tadi, katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah nggih Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Nggih, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini

0: Ini bumbu rahasianya, Mas. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambel ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya, tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Tuh bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap Mbok, gurih banget. Laras baru sadar, di kota Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat Mbok.
0: Makanya cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

Rewang bukan sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Rewang, dengan para pendukung Yunah diperankan oleh Mona, Mbok Jiem diperankan oleh Madaristu, Nindi sebagai Laras, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas Aditya, narator Prita Audia. Sampai jumpa.

Pada kita jumpa lagi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Di malam ini langsung untuk Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu, pendengar bisa bergabung di 0967 536386.

dari kawasan Tasanggapura Depok 3 Jayapura. Malam Minggu ya di 20 Juni 2006. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu di 19 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Di 0967 536386.

Pendengar, di suasana malam minggu, untuk Anda yang ikutan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu lewat lagu, Anda yang ikutan langsung saja di 0975363868.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, sudah ada beberapa teman-teman dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu yang sudah saya coba hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. 44 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam minggu saya.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Demikian program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda di hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan pendengar, nanti selepas beberapa teman-teman tadi akan ada juga jazz musik, hanya musik untuk Anda, hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu di Timur. Selamat malam sejak untuk semua, selamat menikmati kebersamaan ya, dan tentunya selamat menikmati penonton sepak bola Piala Dunia ya, tentunya nanti Belanda lawan Swiss di pukul 2 dini hari dan di pukul 5 pagi antara Van de Gading dan juga Jerman. Selamat malam dan tentunya tetap bersama Pro 1 RRC, kurangkan informasi.

pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Sabtu 20 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Minggu 21 Juni 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini. Awal dari rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, pendengar. Untuk edisi penyiaran hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Kembali hadir menyapa ruang dengar Anda melalui FM 96,3 serta FM 97,6 MHz. Untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, kembali pula menyapa Anda. Untuk Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kembali hadir ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat Anda akses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami di sini yang bertugas terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur dalam gelaran program-program siaran kami di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Sejahtera pagi dan di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Sejahtera siang yang bertugas untuk Anda pagi hari ini dengan kembali menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami saat ini yang bertugas, saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Carolus Latuheru. Tugas kami menemani Anda menghadirkan kembali rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi serta pastinya lagu-lagu yang akan menghibur serta menyemangati kembali segala aktivitas Anda untuk hari ini. Edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026, kami menyapa Anda. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang sudah bangun pagi hari ini. Jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Semalam kita bisa tidur dengan nyenyak, pagi ini kita bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar bugar tanpa kurang suatu apapun. Semuanya pasti karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dan mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami sepanjang pagi hingga siang hari nanti akan kami awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Nanti akan kami rangkaikan dengan persembahan kidung-kidung pujian. Kami akan hantarkan sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Ada penyampaian warta berita Papua selintas sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan yang nanti kami hadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur sampai kita jelang nanti pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami rangkaikan pula dengan mengupdate beberapa informasi untuk Anda dalam program News Magazine. Nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Selepas itu kami akan merilai warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekembalinya sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur kami akan hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Beberapa informasi pengumuman dan beberapa update informasi lainnya juga karena terus menjadi bagian untuk kebersamaan kami dengan Anda. Selainnya juga tentunya ada persembahan kidung-kidung pujian yang juga nanti akan kembali kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Sembari nanti kita akan jelang bersama pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Jemaat GKI Bukit Zaitun Sekelan. Sampai nanti mengantarkan kami di akhir tugas kami menemani Anda hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami yang siap kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di suasana pagi hari ini.
di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang edisi hari Minggu akhir pekan momen weekend tanggal 21 Juni 2026. Dan informasi waktu saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan, satu persembahan Kidung Pujian, kami hantarkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jepara kenal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami hantarkan satu persembahan Kidung Pujian, sekaligus mengawali kebersamaan kami dengan Anda, mengawali pula rangkaian tugas kami mengawal Anda di suasana pagi hari ini. Dan saat ini sudah pukul 5 pagi lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kini kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026 akan disampaikan bersama Penatua Rudi YPC SSI dengan tema Persekutuan dalam Kasih dan Pengorbanan Kristus. Kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Kristen Protestan. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura, nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, selamat hari Minggu, dan sekali lagi Tuhan semoga senantiasa memberkati.

Shalom para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun berada. Bersama dengan saya Penetua Rudi YPC Sarjana Sains Teologi, Penyuluh ASN Kementerian Agama Provinsi Papua. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam menuntun dan menyertai sepanjang kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada di hari ini bukan karena kebetulan, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, mengawali seluruh aktivitas kami, mengawali seluruh kerja dan tugas kami, mengalami pelayanan kami di hari ini, kami taruh di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepada pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru dalam perjanjian Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita membayangkan bahwa sebuah meja makan itu di sana ada orang-orang yang duduk bersama, berbagi roti dan minum. Meja makan bukan hanya tempat makan, tapi menjadi tempat berbagi hidup, berbagi cerita, bahkan berbagi hati. Dalam perikop ini, di tengah suasana perjamuan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecahkannya, serta berkata, "Inilah tubuhku." Lalu ia mengambil cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian." Di meja itu ada murid-murid yang lemah, ada yang akan mengkhianati dia. Namun Yesus tetap mengundang mereka untuk duduk makan bersama. Di sini kita melihat bahwa kasih Kristus membangun persekutuan bukan karena kita layak, tapi karena ia mau berkorban bagi kita. Roti yang diberikan ketika Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Di sini kita melihat bahwa roti yang dipecahkan melambangkan tubuh Kristus yang akan diserahkan. Kata-kata ini bukan sekedar simbol, tetapi pernyataan kasih yang aktif, kasih yang rela menderita. Persekutuan Kristen berdiri di atas tubuh yang dipecahkan. Artinya bahwa hubungan kita satu sama lain harus lahir dari pengorbanan Kristus. Makan cawan atau darah perjanjian. Yesus mengambil cawan, "Inilah darahku dan darah perjanjian." Ini menunjuk pada perjanjian baru antara Allah dan manusia. Darah dalam Alkitab melambangkan hidup yang dicurahkan. Kasih Kristus bukan teori, itu adalah hidup yang diberikan sepenuhnya. Peristiwa ini terjadi menjelang penangkapan dan penyaliban. Yesus tahu penderitaan sudah dekat. Namun justru di saat bayang-bayang salib semakin nyata, ia berbicara tentang persekutuan dan janji masa depan. "Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya baru dalam kerajaan Allah." Di sini kita melihat bahwa ada penderitaan, tetapi ada juga pengharapan. Ada pengorbanan, tetapi ada juga janji kemuliaan. Persekutuan Kristen selalu memegang dua sisi ini, yaitu salib dan harapan, dan pengorbanan serta kemuliaan. Hidup dalam persekutuan kasih, yaitu persekutuan yang berakar pada salib.
Kita tidak membangun persekutuan atas dasar kesamaan hobi, latar belakang, atau kepentingan, tetapi atas dasar kasih Kristus. Jika Ia rela berkorban bagi kita, kita pun dipanggil untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Yang kedua, menghargai makna pengorbanan. Setiap kali kita mengingat perjamuan kudus, kita diingatkan untuk ada dalam kasih sejati yang selalu melibatkan pengorbanan, baik dalam keluarga kita, pelayanan, dan relasi kita dengan sesama. Kasih di sini berarti kita memberi diri kita. Bagian yang ketiga dari penerapan kita di saat ini adalah hidup dalam pengharapan. Yesus berbicara tentang hari ketika Ia akan minum anggur baru dalam kerajaan Allah. Artinya bahwa persekutuan kita hari ini hanyalah bayangan dari persekutuan kekal yang akan datang. Markus 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25 mengajarkan bahwa persekutuan sejati lahir dari kasih yang berkorban. Kristus tidak hanya mengundang kita ke meja-Nya, tapi juga memberikan diri-Nya bagi kita. Persekutuan tanpa kasih akan kosong. Kasih tanpa pengorbanan akan dangkal. Namun, di dalam Kristus kita menemukan keduanya. Kasih yang rela berkorban dan pengharapan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Ajarkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang penuh dengan kasih, rela berkorban, dan penuh pengharapan akan kerajaan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun berada. Ketika ada yang dalam pergumulan, beban, masalah hidup, bahkan ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, sehingga mereka terus berpengharapan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan iman kami. Berkati kami sekalian. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwi.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terkhusus bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kami cukupkan persembahan kidung-kidung pujian yang sudah kami hantarkan sekaligus mengawali rangkaian kebersamaan kita di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Mengantarkan kita, saudara pendengar, kini sudah pukul 5 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura kini kami hadirkan paket Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Selengkapnya bersama reporter kami, Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 21 Juni 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua.
2: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
3: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini, di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu mereka kewenangan di pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanwai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
4: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada. Kesuaraan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDALnet dan UKRUPL, BBG, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
5: Pengawasannya seperti apa?
4: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
6: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
2: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Naldik Saulia melaporkan.
1: Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat.
5: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Papua, AKBP Iko Mangiwandi Sastra, yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
7: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat. Sehingga nanti sebisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa. Untuk penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Namun memang ada beberapa permasalahan kecil terkadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
5: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dukung program strategis nasional, Kemensos dan Pemerintah Kota Jayapura hadirkan sekolah rakyat di Muara Tami.
2: Pemerintah Kota Jayapura bersama Kementerian Sosial tengah bersiap membangun sekolah rakyat yang berlokasi di Skomabo Distrik Muara Tami. Program tersebut diinisiasi khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak putus sekolah agar dapat kembali mengenyam bangku pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara menjelaskan bahwa data calon siswa sekolah rakyat ini disaring secara ketat berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Dikatakan Wali Kota Jayapura tengah menyiapkan lahan siap bangun seluas 6 hektar yang akan dibangun kompleks sekolah terpadu berpola asrama yang mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
8: Kemudian siswa ini kita rekrut memang pertama putus sekolah, kemudian yang mau lanjut ke tingkatan. Nah untuk tahun ini ya memang sementara kita melakukan perekrutan siswa baru. Nah untuk Kota Jayapura, rencana pembangunan sekolah rakyat ini ada di Skomabo, ya, Distrik Muara Tami. Luas lahannya yang disiapkan oleh Bapak Wali Kota ada 6 hektar. Dan di dalamnya nanti dibangun berpola asrama dari tingkatan SD, SMP, dan SMA.
2: Meski gedung fisik sekolah masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan pendataan siswa baru terus berjalan, program pendidikan bagi anak-anak ini sebenarnya sudah mulai dicicil melalui fasilitas balai yang ada. Saat ini tercatat untuk tingkat SMA ada sebanyak 50 siswa terlebih dahulu menempuh pendidikan di balai diklat sosial, dan tingkat SD dan SMP ada sekitar 40-an siswa asal Kota Jayapura yang ditempatkan di balai latihan kerja.
8: Nanti juga dilengkapi dengan tenaga kependidikan yang nanti direkrut ya, melalui Kementerian Sosial juga, tetapi memang mereka adalah latar belakang guru atau yang berpendidikan guru, kemudian tenaga-tenaga lainnya. Nah memang ke depan ya sesuai dengan petunjuk bahwa sekolah rakyat ini nanti dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian nanti terkait dengan proses belajar mengajar baik program dan guru itu adalah Dinas Pendidikan. Jadi kami bersama-sama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial berkolaborasi dalam menyelenggarakan program dan kementerian-kementerian lainnya.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah berharap kolaborasi antar kementerian dan dinas terkait ini dapat menjadi solusi nyata dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua, khususnya Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
1: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura.
9: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendra menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
10: Kita mencoba meningkatkan kapasitas sekolah. Ada 3 intervensi yang kita lakukan bersama-sama, yaitu pertama adalah penguatan dari sisi infrastruktur, sarana-prasarana. Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya. Jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana, begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik, anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan di kelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Kita membiasakan anak-anak sebelum makan MBG, cuci tangan dengan sabun tentunya, begitu.
9: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah, termasuk penyediaan sabun, biaya listrik pompa air, maupun kebutuhan perawatan lainnya. Selain itu, UNICEF juga memperkuat peran dari tim pelaksana UKS, serta mendorong pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan siswa dalam menjaga keberlanjutan fasilitas sanitasi. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama 1 tahun terakhir telah mencakup 3 pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
11: Jadi hari ini momen yang sangat baik sekali untuk sekolah-sekolah, yang mana tadi ada 30 sekolah untuk kabupaten dan kota. Gitu. Jadi hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program 1 tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, ya, anak-anak, apalagi sekarang kan ada program MBG. Jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
9: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pihak sekolah, hingga mitra pembangunan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Tim Akuatik Merauke juara umum kejuaraan renang Pangdam Cup 2026.
12: Lomba renang Piala Pangdam 17 Cendrawasih tahun 2026, tim akuatik dari Merauke menjadi juara satu umum dengan perolehan 38 medali emas dari ratusan peserta. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayor Jenderal Denny Febriel Buyum Sikumbang menyampaikan, kejuaraan renang Pangdam Cup Setanah Papua tahun 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit perenang berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di masa mendatang.
13: Jadi kegiatan ini kita lakukan dalam rangka memberikan wadah bagi putra-putri di tanah Papua untuk bisa menyalurkan prestasi di bidang olahraga, khususnya olahraga renang. Dan terbukti bahwa hari ini peserta hampir 400 dan yang diikuti sekitar 1.300 ya.
14: Siap.
13: 1.300 cabang yang diikuti oleh peserta. Ini diharapkan nanti bisa menjadi wadah, bisa menjadi penyaringan untuk memilih calon-calon ataupun bibit-bibit atlet muda dari tanah Papua. Ini akan kita upayakan menjadi event tahunan, sehingga adik-adik ini, semua atlet ini bisa ada wadah untuk terus berkompetisi. Saya pikir kemampuan itu bisa diacah dengan semakin banyak kompetisi. Kita membantu satuan renang untuk bisa memberikan waktu atau event tambahan untuk bisa melatih kemampuan adik-adik melalui kompetisi.
12: Menurut Febriel, ajang olahraga seperti Pangdam Cup tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi. Pangdam juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang berhasil meraih prestasi dalam kejuaraan tersebut. Sementara itu, pelatih akuatik Kabupaten Merauke, Fatur, mengatakan capaian tersebut menjadi hasil yang membanggakan bagi seluruh atlet, pelatih klub, dan orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan.
15: Dan kita di sini bisa menjuarai juara umum dengan memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu dengan 38 medali emas dan belum dihitung ya, jadi yang emasnya ada 38. Dan hal ini ya kita berterima kasih, semoga ke depan kita bisa berkompetisi lagi di untuk kemajuan akuatik di setanah Papua ini.
12: Menurut Fatur, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras para atlet dalam menjalani latihan secara rutin serta dukungan besar dari orang tua dan klub-klub renang di Kabupaten Merauke. Adi Irfan melaporkan.
1: UNICEF bersama pemerintah kota Jayapura menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat sinergi dalam penguatan program MBG di kota Jayapura.
5: UNICEF Papua bersama pemerintah kota Jayapura, Badan Gizi Nasional, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar rapat koordinasi program makan bergizi gratis guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut di kota Jayapura. Kegiatan yang berlangsung di Kota Jayapura ini membahas berbagai aspek penting pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan, keamanan pangan, distribusi makanan, hingga pemanfaatan data untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan program MBG memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan pemenuhan gizi anak-anak, terutama di wilayah Papua yang masih menghadapi berbagai persoalan serta keterbatasan akses pangan bergizi. Menurutnya, program tersebut tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
16: Program ini adalah program yang sangat strategis dan memiliki keterkaitan yang sangat luas, bahwa sektor ini, sektor gizi anak-anak, tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Tetapi melalui program MBG ini kita menjadi melihat bagaimana pentingnya, bagaimana kontribusi sektor-sektor lain, bagaimana ini semua bisa berkontribusi untuk menjadikan anak-anak ini bisa memiliki status gizi yang jauh lebih baik. Dari UNICEF kita melihat ada 3 hal yang menjadi penentu kualitas program pemberian makanan bergizi gratis, dan pada ujungnya nanti menjadi tolok ukur bagaimana anak-anak ini status gizinya bisa meningkat. Yang perlu kita pastikan adalah keamanan pangan.
5: Ditambahkan, UNICEF menilai terdapat 3 faktor utama yang menentukan kualitas pelaksanaan MBG, yaitu keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan ketersediaan data yang akurat. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan status gizi anak-anak sebagai sasaran program utama. Aminuddin Ramdan juga menekankan pentingnya mekanisme umpan balik dari para penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil maupun menyusui, guna mengukur dampak nyata program MBG terhadap kesehatan, kehadiran sekolah, dan perkembangan gizi dari para penerima manfaat. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura, Evard Meroje, menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai penyesuaian anggaran untuk mendukung program tersebut, serta membentuk tim pendampingan yang akan bekerja sama dengan UNICEF dan BGN.
17: Saya mengajak kita untuk yang ada terlibat di
14: kegiatan semacam ini. Mari kita kerja dengan hati, sehingga jangan kita menurunkan nilai daripada sebuah makanan itu. Makanan di meja makan itu sangat penting. Tapi kalau sudah kita rubah ke MBG, mari kita berikan yang terbaik, yang bergizi kepada anak-anak kita. Untuk Kota Jayapura, saya sudah datang di beberapa titik, dan kalau lihat dari standar, itu standar nasional. Yang mungkin menjadi penting di sini adalah IPAL-nya dan sanitasi, yang itu yang mungkin teman-teman dari MBG dengan dari GAPAI, dari UNICEF maupun kesehatan bisa membantu.
9: Terkait dengan hal itu, Evert Meroje meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan, agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan program MBG di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Realisasi PAD Papua baru 42%, Bapenda kejar target semester kedua.
17: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Provinsi Papua hingga pertengahan 2026 baru mencapai 42%. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya mencapai 50%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan pihaknya masih menghadapi selisih sekitar 8%. Namun Bapenda tetap optimistis target penerimaan tahun ini dapat tercapai. Suban menjelaskan penerimaan terbesar masih berasal dari pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB.
18: Dan juga itu kan kalau pemasukan, ini kan kalau target PKB dan BBNKB kan 81 miliar pernah saya bilang waktu lalu ya. 81 miliar khusus untuk kendaraan bermotor ini. Pajak kendaraan bermotor itu 81 miliar. Dan 81 miliar ini nanti kita option ada kewenangan kabupaten kota. Kita option artinya membagi ke mereka sesuai dengan daftar kendaraan yang masing-masing ada di kabupaten itu yang membayar pajak. Kita hitung, ada rumusnya nanti. Jadi bukan seperti tahun-tahun sebelumnya kan provinsi yang bagi nanti, tinggal pergub gitu. Tapi kalau ini sudah kewenangan kabupaten kota ditetapkan oleh Dirjen Pajak bersama.
17: Meski demikian, pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan target pendapatan tahun ini. Target tersebut disusun berdasarkan tren penerimaan dan realisasi tahun sebelumnya. Suban mengatakan target PAD 2026 dinaikkan sekitar 7,6% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan itu didasarkan pada capaian penerimaan yang melampaui target pada 2025. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Hari Raya Galungan di Jayapura berlangsung hikmat di Pura Agung Surya Bufana Skyline pada Rabu pagi, menjadi momentum perkuat spiritualitas dan harmoni antar umat.
19: Umat Hindu di Kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan dengan melaksanakan persembahyangan bersama sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma atau kebaikan atas keburukan. Ketua PHDI Provinsi Papua Ikomang Ali Twardana mengatakan, Galungan menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperkuat keyakinan, meningkatkan spiritualitas, serta merefleksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
20: Kami selaku lembaga mengajak kepada umat bagaimana kita meningkatkan serada dan bakti kepada umat sedharma yang ada di Kota Jayapura dalam rangka Hari Raya Galungan itu sendiri. Yang mana Hari Raya Galungan merupakan titik tolak ukur pada umat sedharma bagaimana kita meningkatkan spiritual kita di atas dasar kebenaran dalam rangka melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan itu sendiri, sehingga umat sedharma dapat memilih dan memilah mana informasi atau pikiran-pikiran yang baik dari umat itu sendiri sebagai dasar bagaimana kita mewujudkan dharma di dalam ajaran kita Hindu itu di dalam diri itu sendiri.
19: Menurutnya, perayaan Galungan tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat untuk menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan agar tetap berlandaskan nilai-nilai Dharma. Sementara itu, pembimbing masyarakat Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Iwayan Wira Adnyana, mengajak umat memaknai Galungan lebih dari sekadar perayaan seremonial.
21: Galungan bukan saja seremonial, ritual saja yang dikedepankan, tetapi bagaimana esensi filosofi dari sebuah teks Sundari Game yang kita maknai di dalam mengekang kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam Bhagavad Gita disebutkan bahwa angkatlah dirimu oleh dirimu sendiri. Maka jangan tenggelamkan dirimu oleh kemarahan, oleh kebodohan, serta hanya dirimu yang mampu mengangkatnya. Dirimu adalah musuhmu sendiri. Ini sebuah pesan yang perlu kita angkat kepada umat sedharma, bagaimana umat itu mampu meneladani, mampu menjadikan sebuah esensi galungan adalah pijakan dalam rangka menjalankan kewajibannya sehari-hari.
0: Iwayan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan, serta terus merawat toleransi dan keharmonisasi di tengah masyarakat. Pada perayaan tahun ini, umat Hindu di Kota Jayapura melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana dan dilanjutkan ke sejumlah pura lainnya. Sekretaris PHDI Kota Jayapura, Kadek Yobi Dewantara mengatakan perayaan ibadah masih berlangsung hingga Yumanis Galungan melalui persembahyangan di rumah masing-masing umat. Kadek berharap seluruh rangkaian perayaan berlangsung lancar dan membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Dalam Hari Raya Galungan ini, semoga kita semua, seluruh umat di Kota Jayapura, memperoleh kedamaian, memperoleh kesejahteraan, dan sehat selalu bersama. Hari Raya Galungan pagi ini yaitu persembahyangan bersama di Pura Agung Surya Buana, dan setelah itu ada agenda lagi berikutnya, yaitu seperti tadi disampaikan Pinang itu bahwa akan ada dilaksanakan persembahyangan di Pura Polda di Koyakoso, setelah itu akan ada persembahyangan lanjutkan di Pura Prajapati yaitu di Koya Barat, dan sampai selesai sore. Dan besok mungkin dilanjutkan lagi persembahyangan yang namanya Umanis Galungan, yaitu persembahyangan di rumah masing-masing umat.
0: Lina Umasugi melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 tersangka kasus korupsi beras Bulog di Wamena. Kerugian negara ditaksir 8 miliar rupiah lebih.
2: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah Bulog Wamena untuk program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium serta stabilisasi pasokan dan harga pangan periode 2020 hingga 2023. Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar 8,93 miliar rupiah. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Adiantana Meru Herlambang mengatakan penyidikan perkara ini dimulai sejak 16 April 2025 hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi.
22: Dan untuk ketentuan harga jual di tingkat konsumen seharusnya tahun 2020 sampai dengan 2022 harganya Rp10.250 dan tahun 2023 sebesar Rp11.800. Dan berdasarkan informasi dan laporan, harga beras Bulog Wamena dijual ke konsumen seharga Rp20.000 per kilogram. Dan pada perkara ini kita menetapkan 4 orang tersangka, yaitu 1 saudara RGD selaku pimpin Bulog Papua, Papua Barat, 2 saudara S selaku pimpinan cabang pembantu Peru Bulog Wamena, 3 saudara RN selaku pimpinan cabang pembantu Peru Bulog Wamena, 4 saudari K selaku pimpinan cabang pembantu Peru Bulog Wamena. Dan pasal yang diterapkan adalah dimana pasal 603 Undang-undang tentang tindak pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 603 dan pasal 3 tersebut. Kerugian sementara dugaan sekitar 8 miliar.
2: Dikatakan bahwa tim penyidik telah menyelamatkan uang negara sekitar 2,1 miliar yang diperoleh dari para tersangka. Meski demikian, penyidikan dan pengembangan perkara masih terus dilakukan untuk menyelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
22: Ya, itu masih didalami, nanti pastinya akan ada pemeriksaan lagi ya. Polda ya, nanti pasti bukan Polda. Sementara masih di Wamena, nanti apa lihat perkembangan begitu. Diperiksa
23: kurang lebih 3-4 jam.
22: Prosesnya itu mulai tahun April 2025 sampai saat dari April 2025. Kita sudah rangkaian penyidikan ya, penyitaan, sudah juga ada penggeledahan, kemudian ada pemeriksaan saksi, sekarang penetapan tersangka.
4: selamat dan kemudian ada sekitar
6: 52,1 yang berhasil diselamatkan oleh tim penyidik uang tunai
4: 2,1 uang tunai.
7: Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana keempat tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Polda Papua guna kepentingan penyidikan. Nalik Saulia melaporkan.
23: Papua mulai manfaatkan dana iklim 29, miliar rupiah untuk perkuat pengelolaan hutan dan pemberdayaan masyarakat.
17: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
24: Ini tentu bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
17: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
25: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
17: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
25: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan, atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
17: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
26: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
17: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
8: kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
17: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
23: Berlangsung selama 3 hari, Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua.
10: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
11: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekedar cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini. Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
10: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan sebagai identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
12: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
10: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
23: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut. Biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia. Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda di suasana pagi hari ini untuk edisi siar hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Menyapa Anda yang mungkin sementara masih nonton bareng ya pagi hari ini. Pertandingan antara Jerman versus Pantai Gading di menit ke-88 ya di babak yang kedua. Saat ini kedudukan masih satu sama ya. Sementara berbahagialah bagi Anda para pendukung Belanda ya. Wih, ini menang besar ya 5-1 pagi hari ini. Dan sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu ya memutarbalikkan keadaan, dan Belanda ya di pertandingan sebelumnya hari ini berhasil menang banyak ya dengan skor 5-1. Dan menariknya angka ini sama persis ya dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Dan dengan hasil ini, saudara pendengar, Belanda tentu ya sukses mengantongi 4 poin dan melesat ke posisi teratas klasemen sementara grup F. Sedangkan Swedia, saudara pendengar, kini mengisi peringkat kedua dengan raihan 3 poin. Tentu persaingan grup F masih akan berlanjut, dan selanjutnya ini akan mempertemukan Jepang versus Tunisia pada Minggu siang nanti, dan akan dirilai bersama program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 Megahertz. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Mana suaranya, semangat ya. Kami di sini terus menemani Anda sambil terus memantau juga jalannya pertandingan Jerman versus Pantai Gading.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. I Will Remember ya, Jayapura punyanya Peter Ohe sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda para pendukung Jerman ya, sudah mulai bisa bernafas lega ya, karena baru saja unggul ya 2-1 melawan Pantai Gading. Ini di menit ke 90 plus 4 kalau tidak salah. Berapa sambil nonton soalnya ya. Di menit ke 90 plus 4 sepertinya kalau tidak salah ya menitnya ini. Ternyata sudah berhasil menjuarai ya babak yang kedua ini, sudah berhasil unggul ya sementara dan masih berlangsung pertandingannya karena babak tambahan ya, tambahan waktu maksudnya ya, babak tambahan waktu itu ya. Ini diberikan 6 menit dan gol tercipta kalau tidak salah tadi 90 plus 4. Dan sementara ini pertandingan masih berlangsung di babak kedua. Oh, 90 plus 4 ya. Dan sementara ini masih berlangsung ya babak kedua dengan durasi ataupun penambahan waktu yang diberikannya itu 6 menit dan sementara waktu yang berjalan kini yaitu 90 plus 5 menit, terhitung beberapa detik lagi usai sudah ya babak kedua antara Jerman versus Pantai Gading dan dimenangkan oleh Jerman untuk sementara saat ini dengan skor 2-1. Wow ya, ini sepertinya para pendukung Jerman langsung bisa bernafas lega karena memang ya jalannya pertandingan di pagi hari ini begitu seru ya. Bahkan di pertandingan sebelumnya Belanda versus Swedia juga kita tonton begitu seru. Wow, pasti ya ini para pendukung Jerman dan juga Belanda begitu bahagia di hari ini, hari Minggu, karena cuacanya juga ceria pasti ya, suasana hatinya juga ceria. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6 pagi lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Sudah terdengar pukul 6.59 menit waktu Indonesia Timur. Kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobey hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
2: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 0772-79 Siova Banua Kecamatan Tuimberua.
3: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah. 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026 untuk sementara mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
2: Sementara itu Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabang Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
4: Penerapan ya, sebelum kita menyampaikan Bapak Presiden, apalagi dengan visual langsung, kita berharap dan semangat.
2: Bupati menyebutkannya sutera seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
6: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap di bagian itu. Sehingga apa? Tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
5: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
7: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
5: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu di alun-alun kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
8: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
9: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantai Pao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantai Pao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
10: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
9: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
11: Yang dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
9: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
12: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
13: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
12: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
13: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
14: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
13: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
15: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, pada hari Rabu sampai dengan Jumat Pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
16: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
17: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
18: Orang yang sedang ditetapkan itu benar nggak sih Pak?
17: Sampai sana apa Pak?
16: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernard Diansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
20: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
21: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
20: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
22: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di PPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
20: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
0: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
0: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala menengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
23: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian tentunya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Suara Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi waktu saat ini di studio kami, pendengar, sudah menunjukkan pukul 7 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Nanti sesaat lagi kami hadirkan update informasi perkiraan cuaca ya, yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 5 Jayapura. Dan kami rangkaikan dengan beberapa informasi-informasi penting untuk Anda pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu pagi sampai dengan saat ini pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur, cuacanya cerah, tetapi nanti untuk lebih lengkapnya apakah ada kemungkinan hujan lokal atau yang lain hujan yang merata, nanti kita akan simak ya laporan langsung bersama perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Tetapi sejauh ini mata memandang, wis, kayaknya cuacanya akan cerah nih ya sepanjang hari ini. Pasti segala rencana yang ingin Anda realisasikan sudah tidak sabar untuk Anda wujud nyatakan satu persatu, karena cuacanya cerah katanya Mbak Rahma, menghadirkan suasana yang juga jauh lebih tenang dan udara juga masih begitu segar. Dan di beberapa lokasi mungkin ya ada di antara Anda saudara pendengar yang memanfaatkan waktu di minggu pagi hari ini sekedar untuk melakukan aktivitas fisik alias berolahraga yang ringan-ringan saja. Mbak Rahma katanya mungkin jalan santai, mungkin bersepeda, atau sekedar menikmati momen kebersamaan dengan keluarga tercinta. Langit kita yang berwarna biru, wis, tanpa awan tebal, ini pasti akan menambah semangat untuk memulai hari ini dengan penuh energi yang positif. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Satu persembahan lagu dihadirkan.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI, dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua, apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio

Saudara pendengar RRI sebagai radio sepak bola, jangan lewatkan gelaran pertandingan selanjutnya. Ini yang akan dirilai oleh Programa 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz nanti pada pukul 1 siang ya, atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti bisa Anda dengarkan jalannya pertandingan siang hari nanti antara Jepang versus Tunisia ya, nanti bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 90,1 MHz tentunya. Dan kita rekap sedikit deh untuk gelaran pertandingan yang baru saja berlangsung antara Jerman versus Pantai Gading. Wih, dengan skor akhir 2-1 ya saudara pendengar. Ini Jerman meraih kemenangan penting 2-1 atas Pantai Gading dalam lanjutan grup E Piala Dunia 2026 yang digelar pada hari ini. Hasil ini ya, dengan hasil akhir 2-1 tentu ya, membuat Der Panzer mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan menjaga peluang besar mereka, saudara pendengar, untuk lolos ke babak 32 besar. Pantai Gading ini sempat mengejutkan dan sempat meraih poin lebih awal dengan membuka keunggulan ya lebih dahulu pada babak pertama, tetapi tidak bisa dipungkiri juga saudara pendengar, Jerman ini menunjukkan mental juara dengan cepat mereka bangkit dan membalikkan keadaan melalui 2 gol yang tercipta pada babak kedua. Kemenangan tersebut ya, ini memperlihatkan dominasi Jerman dalam penguasaan bola dan jumlah peluang yang berhasil dibuat juga ya sepanjang pertandingan. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa tim asuhan Julian Nagelsmann ini terus menekan hingga akhirnya ya memastikan 3 poin ya, yang sangat berharga dalam persaingan grup E. Nah, berkat hasil ini saudara pendengar, Jerman berada dalam posisi yang menguntungkan menjelang laga terakhir fase grup nanti melawan Ekuador, sementara Pantai Gading harus berjuang keras ya pada pertandingan terakhir mereka nanti menghadapi Curaçao untuk menjaga asa mereka melangkah ke fase gugur. Laga tadi juga berlangsung sengit dan penuh intensitas ya, karena kedua tim ini sama-sama mengincar kemenangan. Jerman akhirnya keluar sebagai pemenang ya, berkat efektivitas penyelesaian akhir mereka dan kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang pada momen-momen krusial pertandingan yang sudah berlangsung tadi. Itu dia ya sedikit rekapan hasil pertandingan yang baru saja usai, yang mempertemukan Jerman versus Pantai Gading. Jangan lewatkan, sekali lagi kami informasikan ya, untuk gelaran pertandingan selanjutnya antara Jepang versus Tunisia nanti bisa Anda dengarkan melalui Programa 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Sudah pukul 7.44 waktu Indonesia Timur. Agar para pendukung Jerman dan juga Belanda yang menang pagi ini semakin semangat ya. Oke deh, kita hadirkan dulu ya satu lagu berikut ini spesial untuk semuanya deh, yang mungkin juga lagi menikmati suasana pagi hari ini dengan menikmati sarapan pagi sebelum nanti menjalani ibadah minggu pagi bersama keluarga, biar semakin semangat dan biar semakin bahagia hatinya. Satu persembahan lagu kami hadirkan dari penyanyi Shakira, Dai Dai.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura.

0: Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh korsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa korsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
2: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
3: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
4: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
5: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di depart yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Edisi penyiaran hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Dan saat ini, saudara pendengar, sudah 58 menit ya, kita tinggalkan dari pukul 7 pagi. Dan nanti juga ada persembahan kidung-kidung pujian, kami hantarkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sembari nanti kita jelang bersama, kami informasikan lebih awal bahwa nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, akan kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Gereja Jemaat GKI Bukit Zaitun Sekelan. Dan sepertinya ya, rekan-rekan tim siaran luar Radio Republik Indonesia Jayapura, rekan-rekan tim teknik ini juga sudah bertolak ya. Dan kami tunggu kiriman modulasi suaranya dan siap memberikan siaran yang berkualitas tentunya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Jika sekiranya untuk hari ini Anda berhalangan hadir ataupun datang langsung mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi, Anda bisa mengikutinya dari rumah Anda dengan mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Saudara pendengar, kami juga sembari mencoba menghubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk mengupdate informasi perakiraan cuaca pada hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Belum berhasil kami hubungi dan kami sisipkan satu informasi dalam ruang pengumuman untuk pagi hari ini. Yang kami terima, saudara pendengar, mohon perhatian Anda, kami terima satu informasi pemberitahuan ataupun pengumuman. Ini berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Otto Gessler Papua tahun akademik 2026-2027. Ditujukan informasi ini kepada lulusan SMU, SMK, sekota Jayapura dan seprovinsi Papua, serta aparatur sipil negara dan pegawai BUMN maupun BUMD. Dengan ini diinformasikan bahwa Universitas Otto Gessler Papua memiliki 11 program studi yang telah terakreditasi dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sumber daya manusia di tanah Papua dan telah menghasilkan ribuan lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Oleh karena itu, pada saat ini diberitahukan Universitas Otto Gessler Papua membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik ke 2026-2027. Adapun ke 11 program studi tersebut yaitu program pasca sarjana S2 dengan program studi magister manajemen. Untuk program sarjana strata 1 S1 ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen, program studi akuntansi dan program studi ekonomi pembangunan. Kemudian ada juga Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi sistem informasi, program studi geologi, dan program studi biologi. Ada pula Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan dengan program studi agroteknologi, program studi agribisnis, program studi kehutanan, dan program studi manajemen sumber daya perairan. Informasi untuk waktu pendaftaran gelombang kedua yang dibuka kini sudah dibuka sejak tanggal 1 Juni sampai nanti tanggal 14 14 Agustus 2026. Tempat pendaftarannya yaitu di Kompleks Rektorat Universitas Otto Gesler Papua dengan alamat Jalan Perkutut Kota Raja Dalam, Jayapura, Papua. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran, silahkan dapat ditanyakan langsung ke tempat pendaftaran atau silahkan dapat menghubungi panitia penerimaan mahasiswa baru melalui nomor HP Bapak Leo dengan nomor HP 0821-3740-4312 dan juga Ibu Tantri dengan nomor HP 0853-4400-4727. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda tentunya kami ucapkan terima kasih.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di sini yang terus menemani Anda, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan dulu satu persembahan lagu dari Kakak Wiliano dan juga Mace Purba, Nafas Terakhir. Saat ini sudah pukul 8 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama Mbak Winona, perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kami sapa. Halo, selamat pagi Mbak Winona.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Apa kabar Mbak Winona hari ini?
2: Baik,
0: sehat. Oke, Mbak Winona, silahkan update informasi perakiraan cuacanya, cuaca harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Bagaimana untuk wilayah Papua secara umum dan terkhusus kita di Kota Jayapura? Silahkan Mbak Winona.
2: Baik, selamat pagi pada para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura. Hari ini dengan saya Winona akan menyampaikan perakiraan cuaca harian untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 99%. Kemudian untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Sarmi dan Mambira Moraya. Kemudian untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten Mambira Moraya dan Waropen. Kemudian untuk Kota Jayapura, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang untuk perairan Jayapura memiliki ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 12 km per jam. Begitu Kakak.
0: Oke, informasi lain Mbak Winona terkait dengan tinggi gelombang misalnya di perairan utara dan juga selatan.
2: Baik, untuk perakiran tinggi gelombang tadi sudah di perairan Jayapura memiliki ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk pasang naik untuk Kota Jayapura diperkirakan terjadi pada pukul 11 dengan ketinggian 0,9. Kemudian untuk pasang surut terjadi pada pukul 5 sore dengan ketinggian 0,5 meter.
0: Begitu, Kakak. Dengan tinggi gelombang seperti itu masih aman ya untuk para nelayan kita melaut?
2: Betul, masih aman Kakak.
0: Oke, yang terakhir Mbak Winona, imbauan untuk masyarakat kita yang selalu mendengarkan informasi perakiraan cuaca setiap pagi. Silakan Mbak Winona.
2: Baik, dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan dapat segera menjauhi bantaran sungai, kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Begitu Kakak.
0: Oke, terima kasih Mbak Winona untuk update informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, sukses. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Kakak. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian update informasi perakiraan cuaca yang sudah kami hadirkan, informasi perakiraan cuaca harian tepatnya ya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 yang telah disampaikan langsung update informasi perakiraan cuacanya bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pada pagi hari ini. Ada Mbak Winona ya. Sekali lagi jadi pengingat untuk kita semuanya, cuaca yang tidak menentu seringkali juga tidak bisa dipungkiri menjadi tantangan tersendiri juga ya bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari perubahan panas terik ke hujan dalam waktu yang kalau boleh kita bilang terbilang singkat ya. Ini membuat setiap dari kita ini pasti ya perlu persiapan yang lebih matang agar tetap nyaman dan sehat selalu sepanjang kita menjalani aktivitas harian kita. Jangan lupa, walaupun cuacanya diinformasikan tadi cerah ya, jangan lupa bawa saja ya perlengkapan-perlengkapan sederhana yang sesuai tentunya, yang nanti dapat membantu Anda mengantisipasi perubahan cuaca. Jangan lupa senantiasa bawa payung, jas hujan ya kan. Jangan lupa juga istirahat yang cukup, jangan lupa juga konsumsi makanan yang bergizi, jangan lupa juga penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang secukupnya agar aktivitas kita semuanya tetap berjalan lancar meski cuacanya berubah-ubah. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di sini yang terus menemani Anda, saudara pendengar, di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja bergabung, yang baru saja mungkin mendengarkan siaran kami melalui FM 96.3 dan FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses ya melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk semuanya, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya, bagi seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat mempersiapkan hati Anda untuk beribadah pagi hari ini. Sebelum berangkat beribadah pagi hari ini, jangan lupa sekali lagi siapkan hati Anda, pikiran Anda dengan penuh sukacita serta rasa syukur kepada Tuhan ya. Selamat mengikuti nanti jalannya ibadah dengan kekhusyuan dan selamat nanti menikmati serta menerima berkat yang telah Tuhan sediakan ya. Tetapi kami selalu ingatkan juga untuk senantiasa berhati-hati di perjalanan, tetap jaga kesehatan, tetap juga patuhi aturan berlalu lintas ya, tentunya demi keselamatan bersama. Dan semoga saja ibadah pagi yang nanti Anda ikuti kiranya ya membawa damai sejahtera, bisa senantiasa memperkuat iman Anda serta menjadi berkat bagi setiap jemaat nanti yang hadir di gereja masing-masing. Kami pun saudara pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan turut menyiarkan jalannya ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026 akan kami siarkan langsung dari Jemaat GKI Bukit Zaitun Skelen. Sekali lagi ya, sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur nanti, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kami turut menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Jemaat GKI Bukit Zaitun Skelen. Nah, jadi sekiranya Anda yang mungkin lagi berhalangan hadir mengikuti jalan ibadah pagi hari ini dengan langsung menghadiri di tempat ibadah Anda, jika sekiranya Anda berhalangan hadir karena lagi kurang enak badan mungkin ya kan, Anda bisa tetap mengikuti jalannya ibadah melalui siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang dipancar luaskan langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Sudah pukul 8 pagi lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Kini bagi Anda seluruh umat Kristiani yang berbahagia, terimalah persembahan kedengkeran pujian yang kami hantarkan ke ruang dengar Anda sembari kita jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dalam siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Selamat pagi, selamat hari Minggu.